0: Anda. Seandainya Anda ingin mengalami mukjizat dalam kehidupan ini. Roma pasal 1 ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kata nyata berarti terbukti. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, sahabat Iktus, iman adalah percaya hal-hal yang tidak kelihatan. Nah, sahabat Iktus, beranilah bertindak sesuai dengan iman Anda, dan Anda berjalan dalam mukjizat Tuhan dan melihat kuasa Tuhan dalam hidup Anda. Selamat beraktivitas, sahabat. Tuhan memberkati aktivitas Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edityono untuk 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM. Itu

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
2: Shalom, saya Nobu Idol, stay tune terus di 96.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi. Selamat bertemu lagi di hari ini, hari yang baru. Sudah masuk hari Selasa 6 Oktober 2026. Baru aja kemarin bangsa Indonesia memperingati Hari Tentara Nasional Indonesia. Dan hari ini kita juga merasakan, waduh, luar biasa banget seluruh bangsa Indonesia yang semalam menonton sepak bola dan Indonesia menang. Ya, selamat deh untuk Indonesia yang bisa meraih ya juara dalam kejuaraan FIFA ASEAN FIFA ini ya. Wih, bener nih ya. Oke, selamat pagi, morning blessing menemani sahabat semuanya hari ini, bersinergi untuk berbagi, bersinergi dan berbagi informasi edukasi buat sahabat-sahabat semuanya. Seru banget nih ya, masih terngiang-ngiang pagi hari ini, semalam mungkin juga ada yang belum bangun. Dari malam sampai hampir dini hari ya, mungkin sahabat semuanya bisa menikmati kemeriahan kemenangan Indonesia ya. Oke, morning blessing. Morning is wonderful blessing.

0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Oke, sama sekalian masih di Morning Blessing pagi hari ini. Seperti yang dijanjikan kemarin ya, kalau Dr. Yosep akan hadir di Morning Blessing hari ini. Tetapi ternyata Dr. Yosep ada acara yang sangat penting, lebih urgent lagi ya sahabat semuanya. Oleh karena itu untuk Morning Blessing bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Pelosok Dr. Cipto akan digeser besok pagi Rabu 7 Oktober 2026. Ya sahabat sekalian, kita memahami betapa besar tugas seorang dokter yang harus melayani sahabat-sahabat itu dalam kondisi yang sedang tidak baik. Nah, harus diutamakan ya untuk keselamatan manusia. Oke, jangan lupa ya sahabat sekalian, Morning Blessing bersama dengan Dr. Yosep besok pagi. Stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda, catat nih ya. Hari ini geser besok pagi ya, berpindah. Oh, artinya minggu ini ya, cukup minggu ini aja, diganti besok hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Jangan lupa catat, bisa dibagikan. Oh, kok gak ada hari ini? Ya, besok diganti. Besok hari Rabu 7 Oktober 2026. Nah, sahabat sekalian, seru banget. Pasti masih terngiang-ngiang. Ini di tempat tugas masih ngobrolin tentang Indonesia juara FIFA Asian Cup 2026 yang sudah usai. Kalahkan Thailand. Weh, dengan adu penalti. Jadi reporter sepak bola ini ya. Pagi-pagi ngomongin tentang sepak bola. Nah, sahabat itu pasti semalam juga seru banget mengikuti. Aduh, gemes banget ya, bola sudah di depan gawang musuh ternyata tidak jadi masuk. Aduh, benar-benar deh ya, masuk ke detik menit-menit yang agak akhir kebobolan ya, dan akhirnya sama 2-2. Ini cerita nih ya, ternyata sahabat juga menyimak pagi hari di Morning Blessing ya. Dan akhirnya perpanjangan. Masih sama lagi, akhirnya adu penalti. Wow. Selamat deh buat Indonesia yang sudah menjadi juara FIFA Asian Cup 2026. Nah, yang sudah bangun pagi, sudah kembali beraktivitas, jangan ngantuk ya. Tetap semangat untuk berkarya hari ini. Dan juga tetap sehat ya, karena masih dalam cuaca yang begitu panas. Perakiraan cuaca memang cerah, tapi suhu udaranya cukup tinggi. Jadi kita bisa menjaga tubuh kita, minum yang tidak berwarna. Air bening aja deh ya. Oke. Okay.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Lagi di Morning Blessing hari ini, sahabat semuanya yang lagi gabung barusan ini ya, mungkin pulang dari pasar. Setelah tadi ngantar anak-anak ke sekolah, mampir ke pasar dulu, belanja-belanja dulu. Lalu lagi gabung bersama itusnya di 96.5 FM itu sahabat Anda ya. Nah sahabat sekalian, hari ini yang kemarin disampaikan bahwa hari ini Dr. Yosep akan berbagi info kesehatan. Besok pindah di hari Rabu ya, karena dokter ada acara, ada keperluan yang lebih penting lagi ya untuk keselamatan orang-orang yang saat ini dalam kondisi lemah ya. Baik, sahabat sekalian, kembali lagi di Morning Blessing hari ini. Masih ngobrolin tentang tadi malam nih ya, sepak bola Indonesia yang menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 ya, yang mengalahkan Thailand dengan adu penalti. Nah sekarang saya Nah sahabat sekalian, yuk gabung sahabat semuanya, nonton bareng nobar saat final Asian Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand. Apakah seneng nonton sendiri atau nobar bareng bersama dengan teman-teman, atau perlu kemana gitu ya, karena di Semarang banyak sekali yang sahabat bisa saksikan di media sosial. Banyak sekali sahabat itu yang nobar di final Asian Cup 2026 ini. Nah sekarang sahabat itu bisa berbagi dengan sahabat-sahabat semuanya, apakah sahabat itu nobar di final Asian Cup 2026 atau di rumah aja gitu ya, nonton di rumah sambil makan snack dan lain sebagainya. Habisnya mungkin punya alasan tersendiri kenapa kalau sahabat itu seneng nobar atau nonton sendiri di rumah. Yuk gabung di 96.5 FM itu sahabat Anda. Silahkan bisa WhatsApp di 081745 0596. Dan hari ini sahabat semuanya tentu juga sedang menantikan yang akan dibagikan Dr. Yosep ya. Sekali lagi hari ini Dr. Yosep akan minggu ini ya pindah hari Rabu karena ada tugas yang lebih penting lagi ya. Baik sahabat sekalian, silahkan yang mau bergabung sahabat sekalian, bila mungkin juga ada kegiatan, bila ada pertandingan dan lain sebagainya, apakah sahabat lebih senang nonton bareng atau nonton sendiri? Nah khususnya ini kalau semalam itu kan nonton final Asian Cup 2026 ya antara Indonesia dan Thailand. Nah kalau sahabat itu lebih nonton, lebih senang nobar atau di rumah saja nobar bersama dengan keluarga. Yuk gabung, silahkan yang mau gabung bisa WhatsApp di 081745 0596.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Ya, 19 menit sudah kita lewati pukul 8. Masih di morning blessing. Morning is wonderful blessing. Yang sudah sampai di tempat tugas tidak terlambat lagi, obrolin langsung. Wey, menang gitu ya. Mesti tanda tanya, kamu nonton di mana gitu ya. Nah, pagi hari ini sahabat semuanya bisa berbagi. Sahabat, apakah suka nonton bareng? Ya, nobar gitu, atau nonton sendiri di rumah, baik itu nonton final Asian Cup 2026 atau nonton-nonton yang lain, nonton film ya, nonton pertandingan apa saja begitu ya. Silahkan gabung yuk di 0817450596. Karena ada banyak alasan nonton bareng, nobar gitu ya. Nah, barusan semalam ini lagi seru-serunya nih, jadi obrolan di tempat tugas, mungkin di pasar-pasar juga begitu ya. Atau yang lagi nongkrong nih di rumah, karena nanti pekerjaannya siang menuju sore atau sore malam, jadi sekarang lagi mempersiapkan, obrolin lagi. Nah, ada alasan nih nonton bareng atau nobar nih ya. Nah, akan terasa lebih seru ya, karena bisa merasakan euforia ya, dan juga teriakan dukungan bersama supporter. Ini alasan seru nonton bareng sahabat itu ya. Nah, ada euforia yang tinggi, sorak-sorai bersama banyak orang yang membuat suasana pertandingan terasa hidup. Wah, seperti di GBK semalam nih ya, begitu gol yang pertama, itu euforianya luar biasa banget di GBK ya. Tapi lebih seru lagi yang ada nobar-nobar di tempat masing-masing nih ya, baik yang ada di tingkat RT, mungkin sahabat juga ikut bareng dengan Pak RT dan warga sekitarnya. Ada juga yang di sini loh, deket banget ya di kantor gubernuran ya. Wah, seru banget sorak-sorainya bersama banyak orang yang membuat suasana pertandingan terasa hidup. Nah, kemudian juga, nah ini dia sahabat sekalian, lebih bersemangat ya, dukungan masif dari supporter lain ini menaikkan energi positif untuk acara tersebut. Nah, kalau semalam itu kan untuk timnas Indonesia ya, tim nasional final Asian Cup 2026. Gimana nih sahabat semuanya merasakannya ya? Banyak pilihan tempat. Nah, sahabat sekalian bisa memilih tempat mau di mana nih ya. Ada yang di Genuk, itu juga ada. Banyak sekali di tingkat RT itu, banyak banget nih. Makanya jalan raya semalam itu sepi ya. Oke. Baik, sahabat semuanya. Nah, banyak pilihan ya, banyak area publik, kafe atau alun-alun yang menyediakan layar lebar. Benar juga nih ya, kafe-kafe, mungkin juga warung-warung kecil pun bisa nonton bareng di sana, lebih seru bersama dengan orang, karena euforianya itu loh luar biasa, sorak-sorainya begitu gol, wow begitu ya. Demikian juga saat nonton yang lainnya, mungkin tidak hanya nonton bareng sepak bola tapi nonton film, keseruan itu ada bersama dengan teman-temannya ya. Yuk lanjut lagi, alasan nonton sendiri di rumah pasti ada juga ya sahabat semuanya. Tunggu dulu nih, kita akan nikmati lagi lagu-lagu manis dari 96.5 FM itu sahabat Anda. Jangan lupa besok pagi Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto akan menemani sahabat semuanya yang seharusnya kemarin atau hari ini, karena ada acara yang lebih penting lagi. Nah, saya bagikan ke ruangan Anda.

0: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
1: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
0: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
1: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi, jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
0: Sudah Mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobo lagi.
1: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, Mama dan Papa juga bisa istirahat dengan tenang.
0: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
2: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
3: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Yue, apa kabarnya sahabat semuanya yang sudah beraktivitas di tempat tugas masing-masing? Seru banget pagi hari ini ya, masih di obrolan. Masih di obrolan sepak bola tadi malam. Siapa nih yang gak nonton nih? Aduh, seru banget deh pokoknya ya. Yuk lanjut lagi sahabat semuanya. Ya kembali lagi berbagi, sahabat itu seneng nobar atau nonton di rumah sendiri. Nah, ada yang seru nonton bareng nobar nih ya, tapi ada yang seru nonton sendiri di rumah. Alasannya apa nih ya sahabat semuanya ya? Ya karena bisa menikmati jalannya pertandingan dengan tenang, tanpa terdistorsi keramaian. Mungkin sambil nyenek-nyenek gitu ya. Kemudian juga posisi duduknya lebih santai, tidak perlu repot memikirkan perjalanan atau cuaca di luar ya. Bisa juga ya, duduknya bisa santai, kemudian juga sambil makan juga bisa. Kalau nobar katanya harus menyiapkan makanan yang banyak karena orangnya banyak begitu ya. Tapi kalau di rumah bisa dengan pasangan, mungkin juga dengan anak-anak, posisinya lebih santai sambil menikmati hidangan yang sudah disediakan karena spesial mau nobar bareng ya. Nobar ya, nonton bareng ya. Sahabat sekalian, silahkan yang mau bergabung, apa alasan sahabat mengikuti nonton bareng atau nonton sendiri ya. Yuk bergabung bersama Itusnya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Oh iya, sahabat sekalian jangan lupa nih besok pagi simak ya bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Bloso Dr. Cipto. Demikian juga nanti siang sahabat Itus bisa menikmati lagu-lagu lama. Ini hari Selasa ya, jangan salah. Lagu-lagu lama di Golden Memory, lagu-lagu yang sudah sekian tahun tapi tetap bisa dinikmati ya. Langsung saja di Golden Memory, nanti Song for Joy dalam Golden Memory pukul 13 hingga pukul 15.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Malam masih sangat terasa ya, kita menunggu 35 tahun dan akhirnya tahun 2026 ini Indonesia bisa meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Nah, sama sekalian yuk terus berkarya, tapi jangan lupa ya sama sekalian bisa memberikan semangat buat kita sendiri untuk selalu membagikan sukacita kepada yang ada di sekitar kita ya. Nonton bareng? Boleh. Nonton sendiri di rumah? Boleh juga ya. Oke, sampai di sini sahabat-sahabat semuanya Morning Blessing. Jangan lupa besok pagi kita ketemu lagi Morning Blessing bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto. Selamat pagi.

Masih menemani sama semuanya di Inspiration of Education dalam Ruang Psikologi hari ini ya. Bertemu lagi untuk edisi hari Selasa 6 Oktober 2026. Nah, selamat itu, selamat kembali beraktivitas, selamat berkarya. Jadikan hari ini hari yang penuh semangat ya, yang sudah sahabat kelola dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Kiranya sahabat semuanya, usaha sahabat semuanya, pekerjaan sahabat diberkati. Dan juga sahabat-sahabat diberikan kesehatan. Untuk sahabat itu yang beraktivitas di rumah, selamat menikmati lagu-lagu manis untuk segala aktivitas sahabat semuanya ya.

Yes, yes, yes, yes. Ah, glory.

Ya, sama semuanya. Yuk berbagi dalam ruang psikologi untuk hari ini. Saya akan membagikan untuk hari ini, ya, membantu anak tetap produktif tanpa burnout dengan jadwal yang seimbang. Ini yang saya ambilkan dari femela.com ya, yang ditulis oleh Devita Adya pada 2 Oktober 2026. Nah, kesibukan sekolah, les, kemudian juga kegiatan ekstrakurikuler hingga aktivitas di rumah dapat membuat jadwal anak itu terasa penuh

Karena itu orang tua perlu memastikan produktivitas tidak dicapai dengan mengorbankan kebutuhan dasar seperti tidur, bermain, bergerak, dan waktu bersama dengan keluarga. Dilansir dari Center for Disease Control and Prevention, anak usia 6 sampai 12 tahun itu membutuhkan sekitar 9 sampai 12 jam tidur setiap hari. Sedangkan remaja 13 sampai 17 tahun itu membutuhkan 8 sampai 10 jam. Tidur yang cukup membantu anak tetap fokus dan juga mendukung kesehatan secara keseluruhan. Membuat jadwal anak yang seimbang dapat dimulai dengan menentukan prioritas waktu sekolah dan mengerjakan tugas tetap menjadi bagian penting. Tetapi jangan sampai seluruh sore dan malam itu diisi kegiatan akademik. Sisipkan jeda di antara aktivitas agar anak memiliki kesempatan untuk beristirahat sebelum melanjutkan kegiatan berikutnya. Jadwal juga sebaiknya dibuat realistis sesuai usia, kemampuan, juga kondisi anak. Selain itu, perhatikan tanda ya ketika anak mulai kewalahan seperti mudah marah, sulit berkonsentrasi, kemudian kehilangan minat bermain atau terus merasa lelah. Nah, jika muncul perubahan tersebut, orang tua dapat mengevaluasi kembali jumlah kegiatan dan juga memberikan waktu pemulihan yang cukup setiap malam. Nah, dengan begitu produktivitas dapat berjalan berdampingan dengan kesehatan dan kesejahteraan anak. Sahabat sekalian, seimbangkan waktu belajar, juga bermain dan juga istirahat anak. Setelah kebutuhan tidur dan sekolah terpenuhi, orang tua dapat membagi waktu anak ke dalam beberapa bagian ya, seperti belajar, bermain, aktivitas fisik, waktu keluarga dan juga istirahat. Pembagian ini tidak harus selalu sama setiap hari. Ya, anak mungkin membutuhkan waktu belajar dan panjang menjelang ujian. Tetapi setelahnya tetap perlu memiliki kesempatan untuk bersantai dan juga melakukan aktivitas yang disukai. Nah, aktivitas fisik ini juga penting loh untuk dimasukkan ke dalam rutinitas ya. Anak dan remaja usia 6 sampai 17 tahun melakukan setidaknya 60 menit aktivitas fisik ya. 60 menit aktivitas fisik dengan intensitas sedang hingga berat setiap hari. Aktivitas tersebut tidak harus selalu berupa olahraga terstruktur. Bersepeda, berjalan kaki, bermain di luar rumah, atau melakukan permainan aktif dapat menjadi pilihan yang menyenangkan. Agar jadwal lebih mudah dijalankan, buat daftar kegiatan berdasarkan prioritas. Tugas yang memiliki tenggang waktu itu dapat ditempatkan lebih dulu ya. Sementara aktivitas tambahan bisa disesuaikan dengan energi anak. Berikan pula waktu kosong tanpa target agar anak dapat memilih kegiatan secara mandiri. Waktu luang bukan berarti tidak produktif ya, karena bermain dan beristirahat membantu anak memiliki kesempatan untuk memulihkan energi. Orang tua juga dapat melibatkan anak ketika menyusun jadwal ya. Tanyakan kegiatan yang paling disukai apa, bagian mana yang terlalu berat. Nah, cara ini membuat anak belajar mengenai kebutuhan dirinya sekaligus bertanggung jawab terhadap rutinitas. Baik, kita jeda dulu ya. Nanti kita akan lanjut lagi dengan evaluasi jadwal anak agar tetap nyaman dan tidak terbebani.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Ya, kembali lagi dalam ruang psikologi untuk hari ini ya. Oke, kita lanjut untuk sahabat-sahabat semuanya yang sudah bergabung. Tentunya ini menjadi informasi yang baik buat kita semuanya ya sebagai orang tua. Kemudian juga buat anak-anak. Nah, evaluasi jadwal anak agar tetap nyaman dan tidak terbebani. Ya, sahabat Tiktus. Jadwal yang seimbang itu perlu dievaluasi secara berkala. Ya, karena kebutuhan anak itu dapat berubah sering bertambahnya usia dan aktivitas sekolah. Orang tua tidak harus mempertahankan jadwal yang sama ya, jika ternyata anak itu sering kelelahan atau kesulitan menyelesaikan tugas. Coba mengurangi kegiatan yang kurang penting ya, memberi jeda lebih panjang atau memindahkan aktivitas tertentu ke waktu yang lebih sesuai. Penggunaan gawai juga perlu diperhatikan karena dapat mengambil waktu tidur, belajar, bergerak maupun interaksi keluarga. Nah, keluarga dapat membuat aturan penggunaan media yang disesuaikan dengan rutinitas masing-masing. Orang tua dapat menetapkan langkah dan tempat bebas layar. Misalnya saat makan atau menjelang tidur, sambil tetap menyediakan ruang untuk kegiatan offline.

Nah, selain mengatur aktivitas, ya penting bagi orang tua untuk tidak menjadikan jadwal sebagai ukuran keberhasilan anak. Setiap anak memiliki kemampuan dan juga kebutuhan yang berbeda. Target harian sebaiknya membantu anak menjalani aktivitas dengan teratur, bukan membuatnya merasa harus selalu sibuk. Ya, berikan apresiasi pada usaha, bukan hanya hasil atau nilai. Jika anak terlihat terus-menerus kewalahan, misalnya juga sulit tidur, kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya disukai, atau perubahan perilakunya itu berlangsung cukup lama, orang tua dapat berdiskusi dengan guru atau tenaga profesional yang sesuai. Nah, dengan evaluasi rutin dan komunikasi terbuka, jadwal dapat menjadi alat untuk mendukung keseharian anak tanpa menghilangkan waktu untuk istirahat dan menikmati masa kanak-kanak.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: Sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Komposer Peter Tchaikovsky tahu apa itu kesepian. Ia naikkan tirai jendela hatinya ketika ia menulis dalam kunci minor. Hanya hati yang kesepian yang dapat merasakan penderitaan batinku. Lebih dari yang sudah-sudah, sekarang ini lebih banyak orang yang mengenal penderitaan batin karena hati yang kesepian. Terlepas dari fakta bahwa lebih banyak orang yang hidup sekarang daripada yang pernah mati, sejak zaman Adam dan Hawa hingga sekarang, orang yang kesepian juga lebih banyak dari yang sudah-sudah. Menghilangkan kesepian memerlukan lebih dari sekedar kumpulan orang banyak. Mengapa demikian banyak orang yang kesepian sekarang ini? Alasannya macam-macam. Latar belakang sebagian besar orang yang kesepian sekarang ini sesungguhnya telah dimulai sejak perpindahan ke kota-kota besar, karena di sanalah terdapat pekerjaan, dan di balik tembok-tembok telanjang dan pintu-pintu terkunci, indahnya pedesaan telah lama terlupakan. Jalanan-jalanan aspal dan udara yang terpolusi telah membuat kita lupa akan segarnya embun pagi di rumput, segarnya fajar menyingsing dan renyahnya es di bawah kaki kita. Kita telah lupa seperti apa matahari terbenam, sementara matahari yang menyala mewarnai langit di belahan barat dengan nuansa merah dan jingga yang kaya, warna-warni yang tak pernah dapat dilukis dengan sempurna oleh seorang artis. Kita memberitahu diri sendiri bahwa semuanya itu adalah harga dari kemajuan, bahwa suatu pekerjaan atau suatu pekerjaan yang lebih baik membenarkan semuanya itu. Namun jauh lebih daripada di mana kita tinggal, bagaimana kita hidup itulah yang menghasilkan kesepian. Memang benar bahwa lebih banyak orang yang hidup lebih lama daripada yang sudah-sudah, yang berarti bahwa pria lansia dan wanita lansia yang hidup sendirian juga lebih banyak daripada yang sudah-sudah. Namun demikian, banyak dari kesepian kita bukanlah akibat dari Tuhan mengambil suami atau istri, melainkan akibat dari keputusan kita sendiri bahwa adalah lebih baik sendirian daripada berumah tangga tidak bahagia. Dr. James Lynch, seorang psikolog, mengatakan, ada konspirasi kebudayaan yang hampir-hampir di bawah sadar yang mengecoh orang sehingga berpikir bahwa hidup sendirian adalah suatu kebajikan. Mitos kemandirian yang kita lihat setiap harinya dalam iklan dan media massa lainnya menjadikannya tampak bahwa mengakui kita saling membutuhkan itu adalah suatu tanda kelemahan. Apakah kesepian ada obatnya? Ada. Obatnya adalah kasih. Ketika kita mengulurkan tangan kepada seseorang yang sedang diliputi kepedihan, dan dalam mengulurkan tangan untuk menolongnya, kita menemukan obat bagi kesepian kita sendiri. Saudara akan menemukan orang-orang yang sedang diliputi kepedihan di sekeliling saudara. Orang-orang yang terkurung dalam apartemen satu kamar, pria wanita kesepian yang makan sendirian di restoran-restoran, dan orang-orang yang berjalan sendirian karena tidak ada yang mau bertukar pikiran dengannya. Namun banyak orang yang diliputi kepedihan yang menawarkan obat bagi kesepian saudara. Sebagian pekerjaan di kantor kami di Guidelines dikerjakan oleh para sukarelawan yang berterima kasih kepada kami karena kehormatan menjadi bagian dari suatu kelompok. Alternatif kesepian bagi sebagian orang, baik yang lajang maupun menikah, adalah keluar dan memakai talenta dan waktu mereka bagi Tuhan. Rasanya belum pernah saya melihat sebuah gereja yang memiliki demikian banyak sukarelawan yang bekerja dengan anak-anak atau membantu dalam berbagai program sampai-sampai mereka tidak memerlukan orang lagi. Melawan kesepian, bukalah pintu saudara. Nikmatilah keindahan yang telah Allah taruh di sekeliling saudara, dan keluarlah dan carilah seseorang yang sedang diliputi kepedihan yang membutuhkan bantuan saudara. Seorang kritikus teater mengakhiri kolomnya dengan mengatakan, kalau saudara merasa sendu dan kesepian, mampirlah menonton film. Mungkin filmnya tidak membuat saudara riang gembira, Tetapi setidaknya saudara bisa mengasihani orang lain. Ada jalan yang lebih baik, jalan kasih, ketika saudara menolong seseorang yang sedang diliputi kepedihan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: FM, Iktus sahabat Anda.
2: The Station of Salvation, 96.5 FM, di mana saja Anda berada. Inilah

Selamat siang sahabat sekalian, menjumpai sahabat semuanya dalam info jelang siang hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Inilah informasi yang akan kami bagikan ke rumah Anda mengawali perjumpaan kita dalam info jelang siang. Inilah perakiraan cuaca kota Semarang, hari ini masih dominan berawan sepanjang hari. Dikutip dari situs resminya, BMKG melaporkan jika cuaca kota Semarang rata-rata dominan berawan sepanjang hari. Cuaca dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 38 hingga 88%. Angin di wilayah ini bertiup dominan dari barat laut ke tenggara hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 13 km per jam. Sementara kondisi serupa diperkirakan BMKG juga terjadi di Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang. Angin bertiup dari timur laut dengan kecepatan 5 hingga 11 km per jam. Bergeser ke Gunung Merapi yang mencakup Sleman, Boyolali, Magelang, Salatiga, sebagian cerah berawan. Suhu udara antara 18 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan 49 hingga 98 persen. Sementara di wilayah Pantura, seperti Kudus, Pati, Rembang, cuaca diperkirakan sebagian berawan sepanjang hari. Suhu udara di kawasan ini di rentang 24 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan 37 hingga 92 persen. Adapun angin bertiup dari barat laut menuju barat daya berkecepatan 5 hingga 13 km per jam.

Salah seorang pengguna jalan mengatakan kerusakan tersebut sudah berlangsung cukup lama. Menurutnya jalur itu memiliki peran penting karena digunakan warga untuk menuju Sukoharjo maupun sebagai akses alternatif menuju Manyaran Wonogiri. Ribuan warga memadati halaman kantor Gubernur Jateng untuk nonton bareng nobar Timnas Indonesia Thailand di final FIFA Asian Cup 2026. Semalam mereka tumpah ruah setelah Timnas Indonesia berhasil menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 dengan skor 4-2 lewat adu penalti. Nyala flare menerangi kerumunan sementara nyanyian dan teriakan dukungan untuk Garuda menggema hingga ke Jalan Pahlawan Kota Semarang. Puncak euforia terjadi ketika kiper Indonesia Emil Adero menggagalkan penalti penendang keempat Thailand. Natapang, warga langsung berdiri berteriak dan saling merayakan kemenangan setelah Indonesia memastikan gelar juara dengan skor 4-2 melalui adu penalti. Wakil Gubernur Jateng, Taj Yassin Maimun juga ikut menyaksikan pertandingan tersebut bersama ribuan warga. Menyebutkan kemenangan tersebut menunjukkan kebangkitan sepak bola Indonesia. Ya, sahabat sekalian, masih di info jelang siang, sejarah baru resmi terukir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia keluar sebagai juara FIFA Asian Cup 2026. Skuad Garuda sukses mengakhiri puasa gelar selama 35 tahun di level Asia Tenggara. Prestasi gemilang ini diraih usai menaklukkan Thailand lewat drama adu penalti pada Senin malam. Pertandingan final berjalan sangat dramatis. Indonesia menang dengan skor 6-4 setelah bermain imbang 2-2 hingga babak tambahan waktu tuntas. Keberhasilan ini menjadi tonggak sejarah baru sepak bola nasional.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
4: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
3: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

dari Ungaran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kabupaten Semarang telah memutakhirkan data lebih dari 8.000 warga yang telah meninggal dunia sejak akhir September 2023. Sebelumnya mereka masih tercatat dalam administrasi kependudukan sebagai warga hidup karena ahli waris belum mengurus akta kematian. Persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada akurasi data kependudukan. Sebagian warga yang sebenarnya telah meninggal bahkan masih tercatat mendapatkan fasilitas pembayaran iuran jaminan kesehatan dari pemerintah. Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Semarang, Tajuddin Nur mengatakan pemutakhiran dilakukan dengan menggandeng BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, serta instansi terkait lainnya. Data penduduk yang telah meninggal kemudian dibersihkan atau cleansing dari daftar penerima fasilitas jaminan kesehatan maupun bantuan sosial lainnya. Menurut Tajuddin, salah satu persoalan yang selama ini dihadapi adalah masih adanya keluarga yang tidak segera mengurus akta kematian ketika anggota keluarganya meninggal dunia. Akibatnya, dalam basis data administrasi kependudukan warga bersangkutan masih tercatat hidup. Kondisi itu kemudian dapat berpengaruh terhadap basis data yang digunakan dalam berbagai program pemerintah.

0: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
1: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
0: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
1: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi, jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
0: Sudah Mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobok lagi.
1: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, Mama dan Papa juga bisa istirahat dengan tenang.
0: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
2: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
3: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.

0: Bu, ibu di mana?
1: Ada apa toh, Pak? Pulang kerja kok teriak-teriak?
0: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku? Emangnya ada apa?
1: Koleksi tanaman Bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu nggak mau rumah kita jadi kayak hutan.
0: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu nggak? Kalau Bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
1: Loh Pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
0: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
1: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat Bapak saja.
0: Loh Bu, kok Bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
1: Bapak menanam tanaman lagi aja, tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5

Salah sekalian satu lagi informasi untuk Anda sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam info jelang siang hari ini. Dari Semarang, Badan Gizi Nasional BGN melakukan uji coba penyajian makan bergizi gratis MBG secara prasmanan di 42 lokasi se-Indonesia. Salah satunya di SDN 5 Ngawen, Kabupaten Blora. Dengan wajah antusias, Remo Bimo Giwantoro, murid SDN 5 Ngawen, mengambil makanan dalam program MBG di sekolahnya. Tidak seperti hari-hari sebelumnya, MBG tiba di sekolah, Remo tidak hadir dalam wadah ompreng, melainkan dalam konsep prasmanan. Para murid pun mengambil makanan sendiri dan bisa memilih menu yang mereka sukai. Menurut Remo, konsep prasmanan juga membuat dirinya bisa menyesuaikan porsi makanan sesuai dengan keinginan. Remo membandingkan dengan pembagian MBG sebelumnya yang menurutnya terkadang memiliki porsi yang dirasa kurang. Pada Senin kemarin, penyajian MBG di SDN 5 Ngawen memang hadir dengan konsep prasmanan. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Ngawen 1 yang menyediakan makanan itu menjadi salah satu dapur di Kabupaten Blora yang menerapkan skema prasmanan pada program MBG. Pada uji coba MBG dengan skema prasmanan tersebut, siswa disuguhi sejumlah menu makanan mulai dari rendang, acar, orek tempe, selada hingga buah melon dan semangka. Siswa kemudian mengambil sendiri makanan sesuai dengan porsi yang mereka inginkan. Mitra Dapur SPPG Ngawen 1, Febrian Chandra bersyukur SPPG Ngawen 1 menjadi salah satu yang berkesempatan melakukan uji coba MBG skema prasmanan. Ada 42 dapur yang dipilih seluruh Indonesia. SPPG Ngawen 1 dipercaya menjadi pilot project pengembangan sistem MBG prasmanan. Selain itu, menurut Chandra, skema MBG prasmanan cukup bagus untuk diterapkan dan bisa menumbuhkan budaya tertib dan disiplin bagi siswa karena siswa mengambil sendiri dan menumpuk ompreng secara mandiri.

Selamat siang, masih Eri temani di Happy Family dalam Info Dapur hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Apa kabar sampai siang hari ini yang sudah menyelesaikan tugasnya, karena pagi-pagi memang buka lapak dan harus sudah selesai ya siang hari ini, cukup panas, beberes lagi untuk kembali melanjutkan tugas yang lainnya. Yang tetap beraktivitas di tempat tugas masing-masing, selamat menikmati karya Anda. Oke, Happy Family dalam Info Dapur segera menemani sahabat semuanya yang akan saya bagikan. Tentunya hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Ya, selamat siang yang baru saja bergabung. Yuk, kita nikmati puji-pujian yang sudah dirindukan dari sahabat semuanya. Ini dia bersama dengan Siska Valentina.

Ya, sahabat sekalian, saatnya saya akan membagikan resep. Nah, hari ini resep yang akan saya bagikan adalah ora-arik tongkol. Ini masakan simple, saset, enak, murah lagi ya. Nah, buat sahabat itu yang suka tongkol tapi bosan dengan olahan tongkol yang itu aja ya. Cobain ya, ora-arik tongkol. Yuk, catat bahan-bahannya. Bisa didapatkan di pasar atau di swalayan ya. Nah, 6 buah tongkol pindang suwir kasar. 1/4 kg sayur kol potong tipis. 1 buah telur ayam kocok lepas. 1/2 bungkus santan instan. 5 siung bawang putih. 5 siung bawang merah. 5 buah cabai merah. 5 buah cabai rawit. 2 lembar daun salam secukupnya. Garam secukupnya gula. Sudah ya, catat ya. Nah, tumis bawang dan cabai yang telah diiris dengan daun salam hingga harum. Masukkan kol dan tongkol suwir, tumis agak lama agar tongkol tidak amis dan kolnya layu. Masukkan santan instan, telur, garam, gula, aduk hingga rata, koreksi rasa. Hidangkan, makanan siap dihidangkan. Mudah ya. Ora-arik tongkol, masakan simple, satset, enak dan murah. Oke, selamat mencoba.

Jarum jam di studio menunjukkan pukul 10 lebih 55 menit. Nah, puji-pujian yang sudah mengantarkan sahabat di tempat tugas masing-masing dan saat ini juga tetap beraktivitas meski kondisi di luar cukup panas ya. Baik, saya akan lanjutkan di siang hari ini acang merah. Ini untuk masakan Timur Tengah. Waduh. Nah, ini coba kita akan membuat acar merah. Bahan-bahannya 1 buah timun, buang bijinya. Kemudian 1 buah wortel, 150 gram nanas, 2 siung bawang merah, 2 sendok makan perasan air lemon. Kemudian di blender, 2 buah cabai besar, cabai merah besar, 50 sampai 500 ml air putih, setengah sendok teh garam dan 2 sendok teh gula pasir. 1 buah wortel, 1 buah timun, buang bijinya. 150 gram nanas. Bisa beli di Abang Rujak ya, atau ya belilah 1 buah nanas ya, tapi bisa dipotong seperempatnya gitu ya. 2 siung bawang merah, 2 sendok makan perasan air lemon, blend yang perlu di blender sekarang haluskan. 2 buah cabai merah besar, 50 sampai 100 ml air putih, setengah sendok teh garam dan 2 sendok teh gula pasir. Nah, haluskan dengan blender bumbu halus, lalu masak dengan api kecil sampai airnya agak surut. Matikan api dan biarkan sampai tidak panas lagi. Potong semua bahan untuk isian acar sesuai selera, lalu masukkan dalam wadah. Campur bahan yang sudah dipotong dengan bumbu halus yang sudah dimasak. Lalu tambahkan air lemon, aduk rata, simpan di kulkas minimal 3 jam. Selesai. Nah, enak kan? Dimakan buat lauk, buat seger-seger gitu ya. Siapa suka seger-seger nih ya. Oke, selamat mencobanya dan kembali lagi. Sudah siap Jason.

0: kalkun siapa? Emang kakak piara kalkun?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun, ampun kak. Iya ngerti. Kakak pengen bihun. Yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

ya. Nah, pilih wortel yang berwarna orange terang dan merata, bertekstur keras atau padat. Saat sahabat memilih, pegang dan pilih wortel yang terasa keras, kencang dan padat. Nah, serta memiliki permukaan halus tanpa retakan. Hindari wortel yang terasa lembek ya atau lunak. Hindari wortel yang berwarna pucat atau memiliki bercak kehijauan di bagian atasnya. Pilih permukaan kulit yang mulus, tidak retak, tidak memar, dan bebas dari bintik-bintik hitam. Nah, ini dia sahabat sekalian, bisa memilih wortel untuk masakan di rumah. Baik sahabat sekalian, 17 menit sudah kita lewati pukul 11. Sesaat lagi kita akan menyimak informasi, menyimak firman untuk Anda siang hari ini. Namun sebelumnya kembali lagi puji-pujian untuk sahabat semuanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Dan selamat siang, sahabat Radio Itus yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar pada siang hari ini? Senang sekali pada siang hari ini bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat Radio Itus yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita percaya semua kita pada siang hari ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita sangat yakin bahwa Yesus selalu bersama dengan kita di dalam segala hal, di dalam segala keadaan apapun bentuknya. Yang jelas, Yesus ada bersama dengan kita. Haleluya. Sahabat Radio Itus yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengar suara firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini. Dikembali pada siang hari ini kami mau mendengar suara firman Tuhan dan hamba berdoa, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Bahkan hambamu yang berkata-kata, Tuhan urapi secara khusus dan semua pendengar Radio Itus juga Tuhan berkati, agar kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Bapa, berbicaralah sebab kami siap untuk mendengar suara firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat Radio Itus yang saya kasihi, saya pada siang hari ini berbicara tentang kebenaran firman Tuhan yang berjudul Berharaplah Kepada Allah. Saya ulangi lagi, saya berbicara tentang berharaplah kepada Allah. Bersama pada siang hari ini kita membuka di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Haleluya. Sahabat Radio Itus yang saya kasihi, mengapa jiwa kita gelisah? Tema saya adalah berharaplah kepada Allah. Pada kenyataannya dalam hidup kita sehari-hari, seringkali kita mengalami jiwa kita gelisah. Ini adalah sebuah realita dalam kehidupan kita, karena semuanya itu terjadi oleh karena tekanan-tekanan hidup. Dan pada akhirnya adalah hati remuk dan jiwa gelisah. Sering muncul akibat persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap harinya. Dalam kehidupan kita, kita bisa melihat sepertinya persoalan-persoalan yang membuat kita gelisah bagaikan ombak yang bertubi-tubi datang menimpa kita. Seringkali muncul dalam kehidupan kita akibat persoalan, misalnya keluarga. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam rumah tangga, belum lagi antara anak dengan orang tua, belum lagi antara suami dan istri, belum lagi antara menantu dengan mertua, belum lagi di antara orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Bukan saja masalah keluarga dan sahabat-sahabat yang membuat jiwa kita gelisah, juga itu bisa juga karena pekerjaan ataupun usaha kita, saudara, tidak seperti dulu lagi. Mungkin ada kemunduran dan tidak mempunyai penghasilan yang kita harapkan. Konflik itu bisa membuat jiwa kita gelisah. Konflik yang sudah lama, yang berlarut-larut, yang tidak pernah terselesaikan, juga membuat hati kita gelisah. Apalagi saudara, apalagi pasangan hidup, ya mungkin setiap hari antara suami dan istri, barangkali setiap harinya ada persoalan-persoalan kecil yang seharusnya bisa terselesai, tapi tidak bisa terselesai. Tapi justru semakin hari semakin besar. Belum lagi ekonomi, saudara. Persoalan bisa terjadi membuat jiwa kita gelisah oleh karena ekonomi dalam rumah tangga, ekonomi dalam kehidupan kita secara pribadi. Kadang banyak sekali orang yang berkata,
kok kenapa akhir-akhir ini ekonomi kok tidak ada kemajuan dan segala-galanya. Banyak orang berbicara tentang masa depan. Sahabat Roditus yang saya kasihi, dengan masa depan yang tidak menentu, kadang-kadang orang mencari jalan pintas. Lalu mereka pergi kepada orang-orang pintar, melihat bagaimana ada masa depannya dia. Semakin orang datang kepada orang pintar untuk melihat tentang masa depannya dan nasib masa depannya, sebenarnya sudah dikasih oleh Tuhan, semakin jiwanya gelisah dan gelisah. Sahabat radu itu yang saya kasihi, realitas di balik senyum kita setiap hari, tatkala kita berhadapan dengan orang, kita sedang menyimpan yang namanya beban-beban berat, dan sering tidak pernah diungkapkan. Dan akibatnya apa, saudara? Ada kelelahan emosional dalam kehidupan kita. Kehabisan energi emosional meledak-ledak. Tiba-tiba menangis, tiba-tiba tertawa, dan tiba-tiba diam. Dan benci, dan sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau kita bisa melihat orang-orang yang seperti ini, kita merasa kasihan. Ataupun kita sudah mengalaminya, saudara. Pertanyaan saya adalah, pernah nggak kita mengalami hal yang seperti ini? Kegelahan emosional yang saya masukkan di sini, saudara. Pernah nggak kita mengalaminya? Kadang-kadang kita tahu-tahunya sudah tiba-tiba marah, saudara. Marah tidak ada alasan. Siapapun yang berjumpa dengan kita, kita marah, saudara. Orang-orang yang dekat dengan kita, kita marah. Suami atau istri kita marah, dan anak-anak dan orang tua kita marah juga, saudara. Kenapa, saudara? Karena kelelahan emosional namanya itu. Dan ada banyak orang yang juga saya melihat, saudara, tiba-tiba menangis dan tiba-tiba tertawa. Ya, saya pernah menangani orang yang seperti ini dan konseling orang yang seperti ini, saudara. Rupa-rupanya orang-orang yang seperti ini ada yang namanya menyimpan sesuatu yang tidak pernah terungkap. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Batinnya terluka dan terluka dan terluka. Dan Alkitab berkata, jikalau jiwa dan batin kita semakin terluka, iblis akan masuk di sana, menguasai batin kita. Dan itu yang membuat seseorang, apa, saudara, kelelahan emosional, dan prakteknya di sini, ya, marah, menangis, kemudian tertawa, berbahak-bahak, ya, tidak ada sesuatu yang membuat dia tertawa, tetapi dia bisa tertawa. Kemudian apa yang terjadi, saudara, kadang-kadang diam dan segalanya. Aduh, seorang bapak yang pernah saya konseling, saudara, ya. Saya melihat bapak ini kalau ketemu dengan pohon besar, dia begitu tertawa, saudara, tertawa berbahak-bahak dengan pohon besar itu. Lalu pergi. Lalu kemudian besoknya lagi, saudara, saya melihat bapak ini. Kebetulan di depan, ya, di depan gereja kita, saudara. Saya suruh memperhatikan, saudara, bapak ini. Kalau dia sudah melewati pohon ini, dia harus kembali. Kembali dan tertawa dengan pohon itu. Ini ada masalah, saudara. Ya, saudara, dikasih oleh Tuhan pada saat-saat saya mau berjumpa dengan dia dan berbicara kepada dia, saudara. Ternyata apa? Ternyata luka batin, saudara. Luka batin, ada beban berat dalam hidupnya yang membuat dia tertawa dan menangis dan terdiam dan marah, saudara. Luka batin, dan akhirnya iblis masuk di dalam. Dan akhirnya, saudara, dikasih oleh Tuhan, saya konseling orang ini dan akhirnya dia bertobat, saudara. Sahabat terdiri itu yang saya kasihi. Apa akibatnya, saudara? Akibat stres, mengalami tekanan-tekanan berat. Kalau ini tidak bisa ditangani, saudara, ada hal-hal yang ia alami. Misalnya, setiap detik kecemasan tidak terkendalikan. Kenapa? Luka batin, trauma. Sudah dikasih oleh Tuhan, hati-hati luka batin. Ini adalah masuknya iblis dalam kehidupan seseorang. Pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua kunci menemukan ketenangan batin.
Sementara saya berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, ini mungkin ada sahabat radio itu yang mengalami tekanan batin. Dengar ini, kebenaran firman Tuhan baik-baik. Saya katakan tadi bahwa kunci menemukan tekanan batin. Di ayat yang ke-6, yang sudah kita baca tadi, yang pertama adalah, kita harus berharaplah kepada Tuhan Allah. Sekali lagi saudara, yang pertama yang harus kita lakukan dari kebenaran firman Tuhan dari ayat yang ke-6 adalah kita berharaplah kepada Tuhan Allah. Artinya adalah kita menyerahkan segala sesuatu, membawa diri kita, mempersembahkan diri kita kepada Allah. Sahabat itu yang saya kasihi, penyerahan segala sesuatu, kekhawatiran dalam kehidupan kita, kita serahkan semuanya, segala kekhawatiran kita kepadanya, sebab ia memelihara kita. Artinya, Allah mampu memulihkan kita, saudara. Sekali lagi, Allah mampu memulihkan kita dan memberikan kepada kita ketenangan dan kemenangan. Dan Allah berkata dalam kitab Mazmur, aku datang untuk membalut luka-luka batinmu. Dan itu makanya kita datang kepada Allah, berharap kepadanya dan berseru kepadanya. Maka ia akan mengobatin luka-luka batin kita. Haleluya. Sering kita nyanyikan pujian, jangan kamu khawatir. Bukan? Sering kita nyanyikan itu, saudara. Dalam mulut kita bisa menyanyikan itu, tapi jiwa kita menolak itu. Kadang-kadang kita bisa memuji Tuhan, menyanyi, jangan kamu khawatir, tapi hati kita sedang menangis. Ekklesia, sahabat radio itu yang saya kasihi, inilah kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, berharaplah kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan segala sesuatu. Yang kedua, bagaimana caranya kita berharap kepada Tuhan? Yang kedua adalah mencari Tuhan dengan segenap hati. Karena Yeremia pasal 29 ayat 13 itu sangat-sangat jelas berkata kepada kita, carilah Tuhan dengan segenap hati. Saudara dikasih oleh Tuhan, di saat-saat kita tidak berdaya, mari kita cari Tuhan, saudara. Datanglah kepadanya, ungkapkan segala sesuatu kepadanya, maka dia akan memulihkan keadaan kita, saudara. Jangan mencari hal-hal yang lain. Jangan mencari tempat-tempat yang, wah, orang berkata, ini di situ tempat terkenal. Jangan mencari dan jangan datang kepada dukun-dukun. Sudah dikasih oleh Tuhan, semakin kita salah pilih, semakin kita tertekan. Sahabat Rodi itu yang saya kasih, mari cari Tuhan, saudara. Dengan segenap hatimu, dan persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, apalagi saudara, berharaplah kepada Tuhan. Apalagi yang harus kita lakukan? Wah, ini sangat berat. Ini sangat berat, saudara. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18. Apa itu? Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur di tengah-tengah tekanan. Wow, sudah dikasih oleh Tuhan. Ada orang yang berkata kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa bersyukur? Sedangkan saya mengalami yang namanya sakit. Sedangkan saya mengalaminya tekanan hidup. Dan ada orang berkata, tak bisa Pak, tak mungkin. Sudah dikasih oleh Tuhan, ini adalah firman Tuhan. Bersyukur di tengah-tengah tekanan. Sahabat itu yang saya kasihi. Apa pelajarannya untuk kita? Apa contohnya untuk kita? Ada banyak saudara. Di dalam Alkitab ada banyak orang yang bersyukur kepada Tuhan saat datang persoalan-persoalan. Kenapa begitu, saudara? Karena Tuhan ingin mengetahui sampai di mana harapan kita, berharapan kita kepada Tuhan. Sampai di mana iman kita, kekuatan iman dan kedewasaan iman kita. Saya sering berkata, saudara, mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu saya punya pengalaman sendiri, saudara. Ini pengalaman saya. Bapak ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, ada seorang ibu datang kepada saya. Ya, kadang-kadang, apa yang kita inginkan, saudara dikasih oleh Tuhan, waktu kita ngomong, tiba-tiba, apa yang kita inginkan, tiba-tiba itu berubah dalam perkataan kita. Datang seorang ibu kepada saya yang berkata gini, Pak Pendeta, tolong doakan.
cucu saya beli sepatu untuk cucu saya, sepatu baru, saudara. Lalu kemudian saya katakan, apa masalahnya? Lalu ibu itu berkata begini, Pak Pendeta, tolong doakan Pak, supaya sepatu itu dikembalikan oleh orang yang mengambil sepatu itu. Dan saudara, menurut nalar kita, ini tidak mungkin. Kalau sepatu sudah dicuri orang, siapa yang mau mengembalikannya? Kalau dikembalikan, jangan-jangan nanti ketahuan. Dan akhirnya ditangkap dan dibawa ke kepolisian. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, itu pikiran kita. Sudah dikasih oleh Tuhan, lalu saya berkata begini, kepada ibu itu sebenarnya waktu dia ngomong itu, kita akan berdoa, ya. Kita akan berdoa, minta supaya Tuhan bertindak. Saudara, itu maksud saya. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, waktu saya mulai ngomong, tiba-tiba saya berkata begini, Bu, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas peristiwa ini. Nah, saudara, lalu ibu itu berkata begini, Pak Pendeta, bagaimana kita mengucap syukur, Pak? Karena sepatu ini sudah hilang. Kok bisa kita mengucap syukur? Tapi saya berkata, saya nekat, saudara. Saya berkata, inilah kebenaran firman Tuhan. Kita mau praktek kebenaran firman Tuhan. Mengucap syukur, saudara. Lalu ibu itu berkata begini, ya Pak, apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta? Saya ikut dah. Nah, saudara, seolah-olah ibu ini tidak yakin, saudara, dengan ucapan syukur. Dia sepertinya tidak ada harapan, saudara, kok mengapa mengucap syukur dan segalanya. Saudara, dikasih oleh Tuhan, lalu kami dua berdoa. Saya berkata begini, Bapak, kami mengucap syukur kepadamu. Ada peristiwa yang terjadi kepada ibu ini, di mana sepatu cucunya dicuri orang. Kami mengucap syukur oleh karena keadaan yang kami alami dan ibu ini alami. Saudara, ini bertolak belakang, bukan? Tapi saudara, dikasih oleh Tuhan, lalu kami dua amin. Saudara, ibu itu pulang. Saya mengerti dia pulang dengan kecewa karena doa saya tadi itu, saudara. Ini adalah sebuah kesaksian. Lalu kemudian, pagi-pagi besoknya, saya masih tidur tuh, saudara. Sekitar jam 4 ya, jam 4 subuh. Terdengar ada ketok, ada orang yang memanggil nama saya, Pak Pendeta. Ketok rumah saya, saudara. Lalu saya bangun. Waktu saya bangun, ibu itu, saudara. Saya berpikir, kenapa ibu ini datang lagi? Saudara, apa yang dikatakan oleh ibu itu kepada saya? Pak Pendeta, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kita hebat. Kenapa? Aduh, Tuhan mendengar ucapan syukur kita kemarin. Saudara, sepatunya dikembalikan orang. Waktu ibu ini kebangun, saudara, tahu-taunya sepatu itu ditaruh orang di depan pintu. Sudah dikasih oleh Tuhan, lalu dia berkata, kemarin sebenarnya saya keberatan karena Pak Pendeta berdoa mengucap syukur. Saya pulang pun, aduh saya kecewa, kok kenapa Pak Pendeta berdoa seperti itu? Nah saudara, inilah buktinya dan akhirnya dia berkata, doa firman Tuhan itu berkuasa. Benar apa yang dikatakan firman Tuhan, mengucap syukur kepada Allah di dalam segala hal. Sahabat Roditus yang saya kasihi, di dalam kita mengucap syukur kepada Tuhan, apalagi saudara yang kita lakukan, ada doa-doa yang kita naikkan. Ada doa. Artinya di sini kita tidak menyerah dengan keadaan yang kita alami. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam doa itulah kita bisa mengungkapkan segala sesuatu perasaan kita kepada Allah kita. Itu makanya saudara, setiap waktu kita berdoa, sudah dikasih oleh Tuhan. Walaupun doa kita hari ini tidak dijawab, Tuhan katakan, tunggu. Ya, mungkin Tuhan katakan, tunggu. Tuhan katakan, tunggu. Yang kedua, Tuhan katakan, tidak. Ya, kadang-kadang Tuhan katakan, tidak. Tuhan juga mengerti kenapa begitu. Sudah dikasih oleh Tuhan. Mungkin permintaan kita sudah dikasih oleh Tuhan untuk memegahkan diri dan segalanya. Ataupun untuk mengalahkan orang lain. Apa yang kita inginkan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam doa itu ada kuasa. Doa orang benar itu sangat besar kuasanya, dan itu makanya kita berseru dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Haleluya, amin. Sahabat Roditus yang saya kasihi, apalagi saudara, waktu kita bersyukur kepada Tuhan, selain kita berdoa, ada yang kedua, yaitu melalui puji-pujian. Kita bisa memuji Tuhan. Menurut Alkitab, puji-pujian itu adalah ekspresi, rasa syukur, hormat, keagungan kita kepada Allah atas segala kuasanya. Sudah dikasih oleh Tuhan, ada satu pujian yang sering dinyanyikan
meskipun tak Tuhan menolong. Meskipun tak Tuhan menolong hari ini, dan kita sangat percaya besok dan seterusnya, Tuhan pasti menolong kita. Yang kita mau biasanya saat saya berdoa, saat ini juga, saya mau Tuhan tolong saya. Tuhan katakan, tidak, besok ya. Ini adalah ujian iman untuk kita. Sobat Rudi itu yang saya kasihi, ayolah, bersukacitalah dan sering-seringlah memuji Tuhan. Sebab saat kita memuji Tuhan, disitulah sebenarnya kuasa Allah dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sobat Rudi itu yang saya kasihi, yang kedua, kunci menemukan ketenangan dalam hati. Yang pertama tadi adalah berharaplah kepada Tuhan Allah. Akibat sudah dikasih oleh Tuhan, akibat berharap kepada Allah. Di ayat yang ke-6, ada akibatnya. Yang pertama adalah Allah tidak meninggalkan. Tuhan justru dekat dengan orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Dan orang-orang yang tertekan, remuk jiwanya, kalau melihat di dalam Alkitab, di ayat yang ke-6 ini adalah justru Tuhan dekat kepada orang yang patah hati dan remuk hatinya. Sahabat itu yang saya kasihi, ayo saudara, jangan jauh dari Tuhan. Dekatlah kepadanya, ada dalam hidupnya. Sudah dikasih oleh dan kita percaya, apa yang kita gumuli dan kita percaya Tuhan pasti mendengar. Selain Tuhan mendekat kepada orang yang remuk hatinya, yang kedua adalah jiwa kita pasti tenang. Sudah dikasih oleh Tuhan, sahabat roh itu yang saya kasihi oleh Tuhan. Dalam keadaan apapun, situasi yang terjadi di sekitar kita, bagaimanapun, tatkala kita dekat kepada Tuhan, menemukan ketenangan hidup dalam Tuhan, yang terjadi yang kedua adalah jiwa kita pasti tenang. Sebab apa? Sebab Allah ada di pihak kita. Haleluya, amin. Sahabat Roditus yang saya kasihi, yang ketiga, apalagi saudara, saat jiwa kita tertekan dan kita menemukan ketenangan hidup, akibatnya yang ketiga adalah ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Sahabat Roditus yang saya kasihi, apapun persoalan kita hari ini, ingatlah baik-baik. Satu hal yang pasti, Allah memberikan dalam hati kita damai sejahtera karena Yesus ada bersama dengan kita. Haleluya. Diberkatilah kita semua pada siang hari ini, dimanapun kita berada. Yang jelas, Yesus ada bersama dengan kita pada siang hari ini, memulihkan keadaanmu, memulihkan hatimu yang sedang remuk itu sendiri. Yesus berkuasa di atas hidup kita.

kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada siang hari ini kami telah mendengar suara firman Allah yang hidup dan berkuasa. Dan hamba berdoa, jikalau ada di antara sahabat Roditus yang saat ini penuh dengan persoalan, remuk hatinya, jiwanya tertekan, kebenaran firman Tuhan mengajar kami pada siang hari ini agar kami datang kepada Tuhan, berseru kepada Allah, maka yang terjadi adalah Tuhan memulihkan hati yang remuk dan Allah mengobatin jiwa-jiwa yang luka. Dan pada akhirnya adalah kami mengalami yang namanya ketenangan dan damai sejahtera. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.

Selamat siang sahabat sekalian, bertemu lagi bersama Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat siang di Info Etalase yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 12 hingga pukul 13. Baik itu informasi gereja, informasi pelayanan, informasi usaha, atau informasi lowongan pekerjaan. Yuk gabung di 96.5 FM, itu sahabat Anda dalam Info Etalase. Nah, sahabat sekalian, simak ada beberapa informasi. Yang pertama datang dari Yayasan Stadion. Dunia kerja terus berubah. Target semakin tinggi, persaingan semakin ketat, teknologi berkembang begitu cepat, dan keputusan yang harus diambil tidak selalu memiliki jawaban yang sederhana. Di tengah ketidakpastian seperti itu, kita bergumul. Bagaimana kita tetap dapat menghidupi iman Kristiani kita? Bagaimana iman Kristen kita membentuk cara bekerja, memimpin, mengambil keputusan, menghadapi tekanan, dan menjalani tanggung jawab profesional? Nah, temukan jawabannya dalam Stadion Profesional Forum, dan sahabat itu akan belajar dari seorang pemimpin yang telah memiliki pengalaman panjang di dunia kerja. Bersama pembicara Insinyur Christian Kartawijaya MBA MACE, Direktur Utama PT Indosemen Tunggal Prakarsa TBK, Best CFO 2006, Best CEO 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2025. Acara ini diadakan besok hari Jumat 9 Oktober pukul 18, diawali dengan makan malam. Bertempat di ruang kanal lantai 3 Gereja Stadion dengan kontribusi Rp30.000. Kontribusi Rp30.000 dan tambahkan kode 26 di belakang nominal transfer. Di nomor BCA 7961269966 atas nama Yayasan Stadion. Informasi dan pendaftaran hubungi Evangelis Ongki di 0898-0332-005. Silakan sahabat itu daftarkan sekarang dalam Stadion Profesional.

Professional Forum bersama pembicara Insinyur Christian Kartawijaya. Pada hari Jumat 9 Oktober pukul 18 yang diawali dengan makan malam di ruang Kana lantai 3 Gereja Stadion Semarang. Dengan kontribusi Rp30.000 dan tambahkan kode 26 di belakang kode nominal transfer. Silakan sahabat, informasi dan pendaftaran hubungi Evangelis Ongki di 0898-0332-005. Jangan lewatkan kesempatan ini, ajak dan rekan kerja dan juga teman-teman profesional lainnya untuk hadir bersama. Ya, masih ada lagi informasi dari Yayasan Stadion, sahabat sekalian. Anak-anak yang tangguh tidak hanya membutuhkan orang tua yang hadir secara fisik, tetapi juga orang tua yang hadir secara emosional dan terhubung dengan mereka. Mari hadir dan mengikuti Stadion Family Talk, di mana sahabat akan ditolong untuk membangun koneksi yang sehat dalam keluarga, agar anak bertumbuh dengan rasa aman, kuat, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Bersama pembicara Insinyur Christian Kartawijaya MBA MACE dan Evangelis Anne Kartawijaya PhD. Acara ini akan diadakan besok hari Minggu 11 Oktober 2026 pukul 17 di ruang Kana lantai 3 Gereja Stadion Semarang. Kontribusi Rp25.000 dan tambahkan kode 11 di belakang nominal transfer. Kirim ke BCA 7961269966 atas nama Yayasan Stadion. BCA 7961269966 atas nama Yayasan Stadion. Informasi dan pendaftaran hubungi Ibu Lisa di 0812-3285-0076. Mari sahabat sekalian, ajak pasangan, keluarga, dan teman-teman lainnya untuk hadir dalam Stadion Family Talk yang diadakan besok hari Minggu 11 Oktober 2026 pukul 17 di ruang Kana lantai 3 Gereja Stadion dengan kontribusi Rp25.000 dan tambahkan kode 11 di belakang nominal transfer. Bersama pembicara Insinyur Christian Kartawijaya MBA MACE dan Evangelis Anne Kartawijaya PhD. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sahabat sekalian, yuk gabung di Info Etalase setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 12 hingga pukul 13. Informasi berikutnya, sahabat sekalian. Nah, ini informasi berupa dijual cepat di bawah NJOP. Properti multiguna strategis di Gajah Raya Semarang yang sangat cocok untuk tempat usaha, juga hunian sekaligus gudang atau investasi menguntungkan dengan harga 23 miliar nego. Dengan spesifikasi properti, luas tanah 1.720 meter persegi bentuk tanah kantong. Lebar depan 19 meter, lebar belakang 28 meter, sertifikat SHM. Luas bangunan total sekitar 1.000 meter persegi, luas toko 250 meter persegi, luas rumah 300 meter persegi, luas gudang 2 lantai 600 meter persegi. Kamar tidur 3+2, kamar mandi 3+3. Listrik 7.700 dan 5.500 watt, air sumur. Silakan sahabat sekalian, info lebih lanjut bisa dilihat di sosial media iktusfm.biz, Facebook, Instagram, dan TikTok. Hubungi di nomor WhatsApp 0812-8059-5878. Silakan sahabat itu yang berminat dijual cepat di bawah NJOP. Silakan sahabat sekalian bisa dilihat di sosial media iktusfm.biz, Facebook, Instagram, dan TikTok.
atau hubungi di nomor WhatsApp 0812-8059-5878. Baik, kembali lagi menikmati istirahat siang dan santap siang Anda dengan lagu-lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani sahabat semuanya.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Dalam info etalase, sahabat semuanya, sambil beristirahat, sambil menikmati santap siang, gerakkan tangan kaki tubuh untuk meringankan beban saat sahabat dari pagi hingga siang sahabat-sahabat beraktivitas. Kemudian bersantai sejenak, mungkin juga Anda butuh istirahat, tidur sebentar 20 menit, kembali lagi untuk kembali beraktivitas ya. Baik, informasi selanjutnya sahabat itu, jangan lewatkan talk show bersama Dr. Yosep Chandra dari Rumah Sakit Panti Peloso Dr. Cipto. Besok Mary Morning Blessing Rabu 7 Oktober 2026 pukul 7.30 hanya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Ya, jangan lupa sahabat sekalian, besok pagi talk show bersama dengan Dr. Yosep Chandra dari Rumah Sakit Panti Peloso Dr. Cipto. Pukul 7.30 hanya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Sehat itu penting dan lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah sahabat sekalian, demikian juga sahabat itu yang masih membutuhkan minyak mor atau BioL masih tersedia di Radio Ictus. Silakan datang langsung atau bisa WhatsApp di 081745-0596. Ya, beberapa produk yang tersedia selain minyak mor ada minyak Mong Fei Hung juga tersedia di Radio Ictus. Silakan sahabat Ictus bisa mencobanya hanya dengan cara dioleskan. Kembali lagi dengan puji-pujian yang sudah saya siapkan untuk istirahat siang Anda. Jangan lupa jadikan Ictus menjadi sahabat setia Anda setiap saat.
1: Ambil.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Untuk Anda para calon pengantin dan pelaku usaha, segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

Kaktus masih menemani sahabat semuanya di Info Etalase. Beberapa informasi untuk Anda siang hari ini, tapi jangan lupa tetap menggunakan waktu istirahat siang Anda. Ya, karena dengan beristirahat ini bisa mengurangi rasa lelah dan juga membantu tubuh memulihkan energi. Setelah dari pagi hingga siang, Anda sudah mengeluarkan banyak sekali tenaga ya. Dengan beristirahat, sahabat juga bisa menyegarkan pikiran hingga tentunya lebih mudah berkonsentrasi. Nah, ya, membantu menjaga stamina untuk menjalani aktivitas sampai sore dan juga tentunya memperbaiki suasana hati terutama. Nah, kalau pagi cukup padat atau melelahkan. Senang sekali bila sahabat juga memberikan waktu untuk diri kita sendiri, memberi waktu tubuh untuk rileks dan tidak terus-menerus berada dalam kondisi yang aktif. Selamat siang sahabat sekalian, selamat menikmati istirahat siang Anda.

Baik, sahabat sekalian, beberapa informasi dalam info etalase sudah saya bagikan ke ruang Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa stay tune terus di 96.5 FM Itu Sahabat Anda. Dengarkan Itus dimanapun sahabat berada, karena Itusnya ada di genggaman sahabat. Jangan lupa follow IG-nya Itus @iktusfm. Selamat siang, selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Halo, selamat siang sahabat Iktus. Kita berjumpa kembali di acara Golden Memories untuk kesempatan edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, yang akan mengajak sahabat kembali bernostalgia di cuaca kota Semarang yang panas. Semoga kehadiran lagu-lagu nostalgia yang akan hadir ya, menemani sahabat bisa menyejukkan hati, menyejukkan suasana di tempat Anda, dan juga memberikan penghiburan ya buat kita semuanya. Yuk bergabung ya di acara ini hingga pukul 3 sore. Anda bisa request lagu-lagu kenangan dan juga berkirim salam sapa memberkati lewat sapaan yang kita bingkiskan untuk sahabat-sahabat yang lain. Jangan lupa gunakan line telepon kami di 02483131 atau WhatsApp kami di 08174505 96. Lagu nostalgia rohani, ajaib Tuhan dan kasih dari surga mengawali perjumpaan kita. Selamat mendengarkan.

0: Jam siji awan ngrungokke Iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam 3 sore ono tambahan acara. Nek iki kan dinone Senin. Jadi saatnya lagu-lagu Jawa nglaras swara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarina. Mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy enak tau saiki. Tuanek.
3: Pak, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?

0: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
1: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor. Minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Aku menanti pendengar sekalian untuk bergabung di acara Golden Memories. Kalau tadi lagu ciptaan Iwan Fals dengan Ku Menanti Seorang Kekasih dengan aransemen keroncong, jazz keroncong ya sahabat Ikus ya. Semoga bisa mengademkan cuaca kota Semarang yang hot hari ini ya. Dan membuat hati juga lebih lumer gitu. Lumer bukan berarti kepanasan ya sahabat Ikus. Lumernya itu adem gitu ya, yang jadinya mengeras jadi lembut begitu loh maksudnya. Jadi yuk di sini, yuk gabung di sini ya, biar enggak kerasa panasnya di luar sana. Ikut nyanyi apalagi. Terima kasih yang sudah gabung di Golden Memories, Lina menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti. Yuk bangun yang sudah bubuk siang. Waduh, jam segini belum mau mapan. Yang lagi istirahat siang, makan siang, boleh dong bergabung. Yang lagi bekerja sekali, jawil WhatsApp-nya untuk kirim salam ke sini loh ya, biar enggak sepi gitu ya, masak hanya ditemani dengan apa ya, secangkir teh. Itu paling lagu-lagu dong dari 96.5 FM. Ini loh kayak Bu Kristiani. Halo Bu Kristiani, sudah stay tune di sini ya. Shalom Mbak Lina, Golden Memories paling aku suka. Suka banget. Suka pakai banget gitu ya Bu ya. Requestnya tulang rusuk. Mana Bu tulang rusuknya? Nah, sudah di sampingnya tuh ya. Salamnya buat Pak Silas Nyuwitono, Pak Kahar, Pak Daniel Hongbun, Pak Yohanes, Pak Lastio, Pak Narko, Pak Agus, Pak Yahya Panggi, Pak Suparmin, Adik Topo Prasetyo, Ade Eva di WR Supratman, Ade Hartono di ACC, Ibu Sukma, Bu Widodo, Bu Narko, Bu Lindawati, Bu Lani, Bu Wijayanti, Bu Samsi, dan semua penggemar Golden Memories. Makasih Mbak Lina, God bless you. Terima kasih kembali untuk Bu Kristiani, lagunya ditunggu. Kemudian ada Ko Daniel Hongbun yang juga sudah stay tune. Shalom, siang Mbak Lina, nanas banget. Iya, pakai banget juga ini. Golden Memories always suka request Charles Simbolon, Yesus Mutiaraku, dan Jamal Mirdad, Pohon Yang Rindang. Buat semua sahabat itu, selamat mendengarkan. God bless you. Dari Master Daniel Hongbun. Shalom. Berikutnya juga ada Bu Wijayanti. Belum bobok siang ini, tumben nyapa saya. Jangan ditumbenin, dan besok gak gabung lagi gitu ya. Shalom, siang Mbak Lina, Golden Memories memang oke. Salam sehat selalu Mbak. Ibu Wit kirim salam nih untuk sahabat Iktus, untuk Bu Widodo, Bu Shirley, Bu Catherine, Ibu Herling, Bu Rini, Bu Gina, Bu Sukma, Bu Deboralin, Pak Kaha, Daniel Hongbun, Pak Lastio, Pak Suparmin, Pak Trubus, Pak Agus yang ada di Telogosari. Wah, ini Pak Agus baru mimpi kalau siang begini ya. Semua pendengar Iktus nih dari mana aja berada ya, dimanapun. Ada salam dari Bu Wijayanti. Juga sahabat-sahabat kru Iktus, salam sukacita selalu. Mbak Lina yang selalu ceria dan kempremes. Wah, suaranya kempremes kayak kerupuk gitu ya Bu ya. Wah, enak ya nemenin bakso atau mie ayam. Atau gado-gado pojokan. Waduh, Tuhan beserta kita semua. Mbak, lagunya Derek Mawon. Nggak ada Bu, lagunya Derek Mawon tuh nggak ada. Ikut di kau saja Tuhan lah. Kan Derek Mawon.

Oke deh, makasih Bu Wijayanti. Cepet-cepet cuci tangan, cuci kaki, bobo siang. Ya kan, ini jam tidur. Kalau saya jam ngoceh Bu, soalnya tadi sudah makan pisang Ambon. Sama kroto. Jadi yang ngoceh begini hasilnya. Ya yang mau nih yang ngoceh kan. Yang di perjalanan mungkin mau gabung. Oke, hati-hati di jalan sambil saya temani di sini, semoga terhibur. Yang lainnya semoga tidak bisa tidur. Mencicil terus matanya. Sehingga bisa gabung di sini. Yo, doanya jelek ya. Justru bisa menina bobokkan lagunya. Lagu-lagu nostalgia itu bisa menina bobokkan, bahkan ikut goyang jempolnya, jempol kaki sama jempol tangan. Tapi yang jahit-menjahit enggak bisa dong ya. Kan semuanya ini apa namanya kerja. Oh, sekarang enggak pakai jahitan manual yang grek-grek itu ya. Tapi pakai dinamo semuanya, jadi aman. Kaki, jempol kaki isah goyang-goyang. Betul enggak Bu Yuni yang jahit-menjahit sama siapa ini? Pak Silas ya. Oke deh, nanti sambil membaca-baca lagi, kita break sejenak untuk lagu berikut yang sudah di request. Oh, ada Bu Yuni yang sudah masuk, saya baca sekalian deh, daripada nanti Bu Yuni ditinggal ke belakang enggak denger. Shalom Mbak Lina yang selalu suka cita metugas aja yang masih mamas ini. Betul Bu, Golden Memories memang ku suka ngadem-ngadem ya. Betul, ngadem dengan kita di sini. Mau request Senandung Rindu by Teti Kadi. Makasih Mbak Lina, saya selalu diberkati Tuhan. Amin, dari Ibu Yuni. Amin. Oke deh, kita segera simak ya lagunya ya. Buat sahabat yang mau ngantri, bukan ngantri sembako ya, ngantri lagu. Langsung sini aja, ditunggu atensinya. Yuk cari tulang rusuk yang belum ketemu, udah ketemu di sayang terus ya.

0: Sahabat Iktus, ada kabar baik untuk Sahabat Iktus. Sehat itu bukan cuma tentang olahraga, tetapi juga tentang memilih pola hidup yang lebih sehat setiap hari. Nah, ada acara baru nih untuk Sahabat Iktus. Dengerin ya, yuk sehat bersama di Radio Iktus setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi. Dapatkan berbagai informasi seputar gaya hidup sehat, pola makan, aktivitas fisik, kesehatan mental hingga tips hidup sehat bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya. Jangan lupa setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi di acara Yuk Sehat Bersama. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Iktus bekerja sama dengan Plavi, Baby Diapas, dan Ideal Popok Dewasa.
1: Plavi, popok pilihan ibu bijak.
2: Wah, Oma pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
3: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
2: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
3: Lah, Oma sudah pakai Ideal. Popok celana dewasa nyaman buat Oma, jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan, jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
2: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
4: Popok celana Ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakteria untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.

di Golden Memory, jalan-jalan ke Pasar Johar, pulangnya beli kemiri. Jangan lupa ya, Golden Memories. Tidak ada hubungannya ya sahabat, itu dipaksakan gitu ya. Gak apa-apa, iseng-iseng aja ya. Buat sahabat yang baru stay tune, jangan lupa di Golden Memories. Mampir kesini dulu ya, sebelum tidur, sebelum berlanjut dengan pekerjaan yang makin menyita waktu. Sesekali menghibur diri gitu loh sahabat Iktus ya. Biar hatinya ikut berbunga-bunga seperti lagu yang dibawakan oleh siapa tadi ya? Desi Wang, ya Desi Wang ini penyanyi Mandarin, tapi kalau membawakan lagu ini rasanya manja-manja gemes gitu ya. Memandangmu, lagu kuno, ini lagu dangdut ciptaan siapa? Ikke Nurjana atau yang membawakannya ya? Siapa yang menciptakan lagu ini dibawakan oleh Ikke Nurjana dan di covering ulang oleh Desi Wang. Ya itu tadi sahabat, gimana? Ada lagu Senandung Rindu juga yang mewakili hatinya yang minta lagu Senandung Rindu tadi ya. Nah kalau rindu, rindu biasa atau rindu banget, yuk gabung di Golden Memories biar terobati rasa rindunya. Sebetulnya saya juga rindu ya untuk sahabat itu semua gabung rame-rame gitu ya. Untuk request lagu kenangan saling memberkati lewat sapaan. Nah seperti yang sudah masuk siang ini ada Pak Yaya Panggi yang juga menyempatkan diri. Walaupun kadang-kadang hilang ya Pak ya, frekuensinya gak tahu kabur kemana, ini muncul lagi gitu ya. Nah aneh sekali ya Pak Yaya ya, tapi tetap bisa memberkati lewat sapaan siang ini. Shalom siang Mbak Lina, sama bertugas dan sehat ya Mbak. Mbak maaf lagi nih Mbak, sinyal di ngalian sering susah. Iya Pak, saya juga bisa memahami gitu ya, kenapa sering susah gitu ya. Tapi buat apa susah? Karena susah itu tidak ada gunanya ya Pak ya. Sehingga tidak bisa mendengarkan siaran itu secara rutin. Gak apa-apa Pak, sekali boleh ya. Golden Memories paling aku suka, saya minta lagu Elsa D. Salamnya untuk Mbak Lina, Pak Suparmin, Pak Lastio, Pak Agus, Pak Andoko, Pak Kahar, Pak Daniel Hongbun, Pak Yohanes, Bu Rini, Bu Kristiani, Bu Cici Darwati, Bu Wijayanti, Bu Sukma. Yuk yang sudah dipanggil-panggil segera balik menyapa nih ya. Bu Widodo di absen sama Pak Yahya, Bu Sri Astuti, Bu Subaidi, Bu Yunani, Bu Marfuah, Bu Deborah Diah, dan sahabat-sahabatku pecinta Golden Memories. Terima kasih Mbak Lina, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Yahya Panggi sudah bergabung. Kemudian juga, nah ini berikutnya ada Bu Marfuah yang juga sudah langsung stay tune ya. Terima kasih Bu Marfuah. Shalom Golden Memories, aku suka. Selamat siang. Mat melayani Mbak Lina yang lucu dan ceria. Waduh, kayak apa Bu lucunya? Kayak anak-anak itu di enggak ya, saya selalu makasih ya Ibu. Salam-salamnya buat Pak Yahya Panggi. Wah ini sudah disapa balik loh Pak Yahya. Pak Agus di Telogosari, Pak Yohanes Sugianto. Ayo Pak Yohanes gabung lagi. Bu Samsi dan semua pecinta Golden Memories, selamat menikmati lagunya Di Tengah Ombak. Terima kasih Mbak Lina. Oke Pak, kalau nanti sudah nyanyi lagu Di Tengah Ombak, hati-hati ya Pak ya. Karena ombak itu bisa membuat oleng, jangan sampai oleng ya. Oke, buat sahabat yang lain mana nih suaranya? Ayo Pak Agus bangun, Bu Widodo jangan memeluk guling terus, sesekali juga memeluk lagunya. Seperti memandangmu tadi ya. Kemudian juga Bu Ning, ayo Bu Ning. Siapa lagi yang belum disapa? Pak Suparmin ya.

0: tidur dulu. Pak Silas sudah tadi, Pak Sinandra, Bu Petsi, Bu Yusa, yang kering kita terima dulu. Halo, Golden Memories.
1: Selamat siang, Mbak Tina.
0: Nah, sudah ngelilir.
1: Mbak Lina tahu aja.
0: Iya, tahu lah. Dari sini kelihatan, Pak. Di sini lantai 3, Pak. Di Bukit Mugas. Jadi ujung Telogosari itu kelihatan tuh loh. Tidak, kalinya satu ya.
1: Mbak, apa? Sinyale itu tuh gampang, Mbak.
0: Kayak ya, Pak. Oh, gampang ya, Pak, kalau di ya, tempatnya.
1: Kan, ini pendek, jadi itu kan tinggi. Pelorot.
0: Iya, iya. Pak Yahya ini yang enggak kesulitan katanya. Padahal ngalian tinggi, terus tinggi harusnya sama sejajar. Ya, monggo Pak Agus.
1: Ya, mau salam-salam beli buat Organa Lumbun, Burini, terus Bu Marfuah, Ditok Sari, Lumbun, Bu. Bu Supianto, Mas Heri Trubus, Mbak Nur, Pak Lestio, Pak Kuswanto, Bu Widodo, Bu Parmin, Bu Yunani, Bu Kristiani, Pak Silas, Pak Andoko, Pak Saya Panggis, Terun Pak, salam Irun. Bu Siswanti, Yang Ning, Bu Wijayanti, yang di Pabian Patah ya, Pak. Bu Sukma. Ya, Bu Samsi. Terus, Tur, para Asiki. Semuanya saja, Mbak, ya, penguat.
0: Oke.
1: Terus lagi, Pak. Senandung doa, Pak.
0: Senandung doa, oke. Okay. Pak Agus sih tahu yang kita punya, jadi kalau nggak punya ya nggak diminta ya, Pak. Mosok kalau nggak punya diminta terus piye gitu ya.
1: Ya, betul, Mbak.
0: Yeah, yang Mbak minta Dina, yang punya.
1: Mm-hmm. Selalu, Mbak.
0: Amin.
1: Oke.
0: Okay. Ya, sama-sama. Halo. Shalom. Ya, terima kasih Pak Agus. Pasti tidak bisa tidur ya, dirasani di udara kok ya Pak Agus ya. Pak Lastio, waduh ini Pak Lastio lagi sibuk bikin apa Pak Lastio? Tetap semangat aja nih ya. Siapa nih yang belum disapa? Bu Kris, gimana siang ini? Lagi ngapain? Istirahat siang ya Bu, panas sekali di luar sana. Pak Har dan rekan-rekan di tempat tugas sudah lama tak tidak disapa ini Pak Har ya. Dan teman-teman di tempat tugas juga Mbak Kak Imelda, gimana kabarnya? Juga Bu Melva, Bu Melva dengerin enggak nih Bu Melva ya? Juga untuk Cik Mecen ya, pasti lagi dengerin sambil jahit-menjahit. Nih yang banyak sahabat kita yang jahit-menjahit. Oke, tetap semangat yang lagi melayani para pembeli di warung-warung atau di toko kelontong atau juga di warung makan yang juga stay tune. Terima kasih untuk kebersamaannya. Bahkan sahabat yang mungkin lagi istirahat karena kondisinya yang tidak baik-baik saja, semoga lekas sembuh dan pulih kembali. Bahkan untuk sahabat yang baru melayani di rumah sakit Panti Wilasa Dr. Cipto, ada yang stay tune di sini, boleh dong sesekali kita sapa dan menyapa kita di sini ya. Semoga terhibur. Halo Golden Memories.
1: Yang ketinggalan Mbak Lina.
0: Ah, di jalan?
1: Ada yang ketinggalan.
0: Oh, ada yang ketinggalan.
1: Buat Pak Yohanes.
0: Pak Yohanes Kokrosono.
1: Oh. Markus yang ketinggalan.
0: Oke Pak, ada yang bakal tinggalin lagi? Sudah?
1: Ya.
0: Oh sudah. Oke deh. Ya.
1: Maaf ya, Pak.
0: Ya, nggak apa-apa. Oke deh, ada yang ketinggalan lagi besok disapa lagi ya Pak Agus ya. Kemudian juga yang sudah gabung lagi ada Pak Lastio. Nah ini tak panggil-panggil jadi keduten mripate ini ya. Orang Jawa gitu kan. Shalom, siang Mbak Lina, ikutan gabung di Golden Memories minta lagu Keliru. Loh keliru Pak, keliru. Dari sana ya. Salamnya buat Pak Kahar, Pak Yahya Panggi. Sebentar ya. Pak Yohanes Sugianto, Pak Suparmin, Pak Silas, Pak Andoko, Pak Eri Trubus, Pak Agus, Pak Daniel Hongbun, Mas Norsa di Jepara, Mbak Suminah di Cinde, Eyang Ning, Bu Rini, Bu Gina, Bu Kristiani, Bu Samsi, Bu Widodo, Bu Heri Siswanti, Bu Maria Yuliati di Candi Losmen, Bu Suparman dan Ibu Supriyati di Genuk Perbalan, Bu Christine, Mbak Putri, Cik Deborah, Adik Priska dan kru Iktus. Dan semua pendengar setia Iktus, ada salam dari Pak Lastio. Tetap semangat untuk Mbak Lina, selalu sehat dan banyak rezekinya. Amin. Halo.
2: Halo, Mbak Lina.
0: Oh, halo, halo, Bu Rini.
2: Aku tadi tidak dipanggil Mbak Lina.
0: Oh iya, sekarang tak panggil Bu Rini. Sudah ada yang mencetin HP-nya.
2: Ya, ini mencet sendiri.
0: Oh iya. Ya, sip.
2: Banyak, banyak kendalanya. Aku sibuk, gitunya. Bapak,
0: teman
2: saya sekarang menyapa
0: Mbak Lina. Oke, terima kasih sapaannya. Alam kangen balik. Monggo, siapa yang mau disapa?
2: Ya. Terima kasih Mbak Lina, enggak pernah lupa sama saya. Semoga hari dagangannya ya Mbak Lina. Terus Bu Ana di Busiraya yang sering kirim-kirim saya. Cimecen itu enggak ada kabarnya, Mbak.
0: Siapa?
2: Cimecen.
0: Cimecen baik-baik saja, sering ketemu di gereja.
2: Oh, tapi enggak mau ke sini. Dulu tuh sering ke sini.
0: Oh, ya mungkin repot ya, Bu, ya.

0: Oke.
1: Enggak, ini aku mau cerita. Aku tuh sekarang kan jadi gak seperti laku muda dong. Besok itu panjang, biasanya dapat 5 apa 6 gitu. Sekarang 2 apa 3. Tapi saya dengar lansia dari pertolongan itu loh. Ada ibu yang bilang, aku tuh dulu nih persiapan tuh 15 menit bisa, sekarang setengah jam gak bisa gitu. Oh berarti orang aku tuh aku gitu. Ya udah gak apa-apa lah. Dapat 1-2 lagi gak usah, ya udah gak apa-apa ya. Ada temennya tapi
0: iya gak apa-apa. Iya.
1: Tapi kadang-kadang kan namanya orang kan menghirup tuh ya Pak. Ya ampun aku bilang gak bisa limau saya kok lorong. Tapi ya sudah, nanti yang lain yang masih apa bisa beraktivitas bersama sepertinya. Terus saya bersyukur untuk saya masih bisa gosok, masih bisa main-main.
0: Betul sekali, disyukuri, tetap bersyukur ya Bu Rini ya.
1: Terima kasih Mbak Rina.
0: Okay.
1: Aku cerita sudah lama pengen cerita lagi sama Mbak Rina.
0: Ya Bu Rini.
1: Terima kasih Tuhan berhati buat semuanya. Lagunya Tuhan kembalaku ya.
0: Oke. Ya.
1: Kasih.
0: Sama-sama shalom. Tuhan berkati juga. Oke deh, kita break sejenak. Untuk beberapa lagu yang sudah di request sahabat itu El Sadeh.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama.

dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035-00.

0: Sahabat Iktus masih di Gold Memory 96.5 FM, sementara sudah pukul 14 lebih 27 menit. Masih panas ya kota Semarang ya, jangan lupa minum air putih yang cukup sahabat Iktus, apalagi Anda yang sudah beraktivitas panjang pagi hingga saat ini. Ayo para lansia juga jangan sampai kebablasan gak minum, wah itu. Dan juga untuk semua sahabat anak-anak di rumah ya, diingetin ya cuaca kota Semarang cukup panas. Yuk hemat air yang ya kalau minum ya tetap harus minum. Maksudnya kalau hemat air itu misalnya kalau kita cuci sayur mungkin ya, itu kan bekasnya bisa dikumpulin untuk menyiram tanaman ya. Apalagi kalau cuci beras itu airnya bisa untuk pupuk juga kan. Nah jadi hematnya seperti itu. Kalau kita cuci baju juga kita bisa kira-kira secukupnya, jangan sampai buang-buang air ya. Banyak sekali saudara kita yang saat ini membutuhkan air, apalagi cuaca ekstrem saat ini. Kita tetap berdoa Tuhan curahkan hujan ya untuk kota Semarang dan sekitarnya. Ya ada yang sudah bergabung. Halo Golden Memories. Halo.
1: Niko siang napa sonten Niko?
0: Nggih, Niko siang, Bu, Bu Ning.
1: Halo, iki kari dewi ya, Mbak ya.
0: Ndak Bu Ning masih cukup waktu, masih silahkan.
1: Niko kula badhe mangsuli, badhe nyenggol yugi. Dateng Mbak Lina kang sampun tugas, ngapakaken sugeng tugas. Mbak-mbak sanesipun sugeng istirahat. Mbak Wiwi, Mbak Eri, Mbak Ani, Mbak-mbak sinten sanesipun asu sedoyo.
0: Nggih,
1: Katrin, Tamsi, Indrawati, Adik Deborah Lin.
0: Nggih.
1: Ibu Haryati, Ibu Eli, Bapak Yohanes Subianto, Pak Agus, Bapak Lasyo, Bapak Asmari, yuk sederek-sederek ingkang sami mitaken acara menika supaken ngantos tampungipun, tampung malih acaranipun menopo mangke. Nyuwun lagu iki Mbak.
0: Napa Ibu?
1: Ini lagu ya Yesus itu apa?
0: Oh, ini aku ya Yesus itu ya.
1: Wonten
0: apa ya Bu judulnya? Nanti cariin ya.
1: Nggih. Matur nuwun nggih Mbak.
0: Nggih sami-sami. Nggih Bu Ning, terima kasih Tuhan berkati, selamat beristirahat siang. Untuk Bu Ning ya.

Berikutnya juga yang sudah bergabung kembali ada Bu Petsy. Selamat siang Mbak Lina, mau minta lagu Kau Bapa yang Mengasihiku. Salamku buat semua sahabat Iktus tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Lina, Tuhan memberkati. Terima kasih kembali, sudah semakin berpulih Bu Petsy ya. Juga Pak Eko Mariono, selamat siang. Selamat sore Mbak Lina, mau diputarkan lagu Tulang Rusuk. Terima kasih, selamat bertugas, God bless you. Tulang Rusuknya sudah diputar di awal tadi, diminta sama Ibu Kristiani kalau gak salah ya tadi. Betul, sudah diputar Pak Eko, diganti yang lain apa? Nah, silahkan.

Ya, juga untuk sahabat yang lain masih ada kesempatan untuk bisa request lagu. Silakan ya buat sahabat-sahabat Iktus. Buning mungkin judul lagunya Bimbing Aku Tuhan ya. Coba nanti kita putarkan, semoga betul. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru bersama kita, stay tune bersama kami yang melalui streaming ya di luar kota maupun di luar negeri ya, yang juga bergabung bersama itu, terima kasih untuk kebersamaannya. Inilah beberapa lagu yang kembali kita akan hadirkan. Kalau sahabat Iktus mau request lagi, boleh silakan, dan kita akan simak lagu berikutnya masih di Golden Memory 96.5 FM.

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM Ikhtu sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

Tak terasa waktu yang membatasi kita, itulah serangkaian lagu-lagu nostalgia yang baru kita simak bersama. Semoga bisa menghibur kita semuanya, memberikan suasana hati yang lebih lembut dan juga menghibur kita semuanya. Dan sekaligus inilah beberapa lagu terakhir menutup perjumpaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat dan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Novan Moloti Lambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Jangan Salah Jalan, yang didasarkan pada Ulangan pasal 5 ayat 22 sampai pasal 6 ayatnya yang ketiga. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Ulangan pasal 5 ayatnya yang ke-33. Demikian bunyinya. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta tinggal lama di negeri yang akan kamu duduki. Sahabat pendengar, tidak ada seorang pun yang menginginkan hal buruk terjadi dalam hidupnya. Setiap orang berharap kehidupan yang dijalaninya berjalan baik. Oleh karena itu, orang mencari dan memilih sesuatu yang dapat menjadi jaminan agar tetap hidup dalam keadaan baik. Ada yang memilih mengandalkan harta kekayaan, kedudukan, atau kekuasaan. Ada pula yang menjadikan ilmu dan pengetahuan sebagai jaminan. Namun, kenyataan membuktikan bahwa hal-hal tersebut tidak dapat menjadi jaminan yang pasti. Harta kekayaan dapat seketika lenyap. Kedudukan dan kekuasaan juga bukan jaminan. Demikian pula dengan pengetahuan. Jika demikian, adakah sesuatu yang dapat menjamin keadaan baik dalam hidup kita? Nasihat dalam teks kitab Ulangan yang kita baca hari ini merupakan bagian dari firman yang disampaikan Musa kepada umat Israel di Gunung Sinai dalam perjalanan dari tanah perbudakan menuju negeri perjanjian. Sepanjang perjalanan, dan khususnya di tanah Kanaan yang akan mereka masuki, terdapat begitu banyak godaan yang dapat menyesatkan umat dari jalan yang Tuhan tunjukkan. Padahal jalan yang Tuhan tunjukkan itu jalan kehidupan sejati, karena Tuhan adalah sumber hidup sejati. Dialah yang menjadi jaminan bagi keadaan baik dalam hidup ini. Oleh karena itu, umat Israel dan kita pada masa kini diajak untuk setia menjalani segala jalan yang diperintahkan Tuhan, supaya kita hidup dan keadaan kita menjadi baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami agar kami mau dengan sungguh-sungguh menjalani segala jalan yang Tuhan tunjukkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Station of Salvation, 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat itu di mana pun Anda berada. Bahkan sejauh mana suara itu bisa ditangkap terang dan jelas, baik melalui siaran manual maupun streaming. Dan kesempatan sore ini sahabat Iktus, mari kami akan temani sahabat-sahabat Iktus dengan menghadirkan rangkaian gedung-gedung pujian yang saya harapkan kiranya bisa menjadi teman sahabat-sahabat Iktus di saat Anda sedang menyelesaikan pekerjaan di rumah, atau mungkin sahabat-sahabat Iktus ya, karena sejak pagi hingga sore begini pasti Anda semuanya terasa lebih ya, terasa lebih lelah, letih, lesu. Namun sahabat Iktus, kami akan segera temani Anda dengan mandirkan serangan gedung-gedung indah yang saya harapkan kiranya bisa menjadi teman Anda di saat Anda melakukan aktivitas sore. Baik sahabat itu, Anda yang sedang sibuk di rumah Anda masing-masing, atau mungkin di ya di kantor, mungkin ada pelayanan di gereja, atau mungkin juga untuk sahabat semuanya yang sore ini tentu merasa kegerahan, memang karena sore ini sang mentari masih begitu cerah. Dan sahabat itu, sinilah pujian indah yang akan menemani sahabat itu sore ini, segera membuka perjumpaan kita di Simponi Kasih. Bibi yang temani Anda dari studio mengucapkan selamat sore dan selamat menikmati.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

Baik, sahabat Kristus. Oke, dimanapun sahabat berada sore ini. Sahabat Kristus, kadangkala kita dihadapkan dengan suasana yang tidak mengenakkan. Namun, kita harus tetap bekerja, kita harus tetap melakukan pelayanan. Dan sahabat Kristus, mari kita belajar untuk mengerti dan yakin bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Allah yang sejati, yang senantiasa memimpin kehidupan kita di hari lepas hari. Bahkan kita tetap mau mempercayakan sepenuhnya apapun yang menjadi aktivitas kita. Biarlah Tuhan yang berkenan menolong memberkati setiap sahabat-sahabat Kristus. Baik sahabat Kristus, Anda yang masih sibuk dengan segala tugas-tugas Anda, juga sahabat Kristus yang mungkin saat ini sedang dihadapkan oleh banyak masalah persoalan dan mungkin juga tantangan yang harus bisa kita lalui bersama. Atau mungkin saat ini sahabat itu sedang sendiri dan ada yang sedang dalam perenungan memikirkan untuk masa depan. Sahabat itu, kita yakin dan percaya bahwa masa depan yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah ya di dalam rancangan damai sejahtera Tuhan dan bukan rancangan kecelakaan. Yang senantiasa masa depan penuh pengharapan yang tentunya sudah Tuhan siapkan buat sahabat-sahabat itu semuanya. Tetaplah yakin dan percaya di dalam Kristus Tuhan, dialah Allah yang sejati.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

baik seperti itu. Mari sejenak kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 24. Di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seperti itu, sebagai orang Kristen kita bersuka cita bukan karena segala keinginan terpenuhi, namun karena Kristus telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Itulah sukacita kekal, sukacita yang tidak bisa dirampas oleh penderitaan atau penganiayaan, dan tidak binasa oleh sengat maut sekaligus. Murid-murid Tuhan Yesus sepanjang zaman akan terus mengalami tantangan iman, tekanan, himpitan, dan aniaya. Sahabat itu, mari anak-anak Tuhan, ini juga akan menghadapi tantangan iman, namun harus percaya bahwa kasih Kristus tidak akan pernah pudar. Duka cita itu akan berlalu, berganti dengan sukacita.

0: Oma, pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
1: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
0: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
1: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa, nyaman buat Oma. Jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan. Jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
0: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
2: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakteria untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 08, atau WhatsApp 0817450596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

Baik, siapa itu stimulan penanda berada. Demikian si Monica si hadir menemani Anda dari tadi pukul 15. Dan siapa itu pujian berikut. Segera mengakhiri perjumpaan kita di Simfonika edisi hari ini. Beberapa pujian indah yang sempat kami hadirkan tadi kiranya bisa memberikan sukacita buat sahabat Iktus. Dan ada yang sibuk dengan segala aktivitas sore tentu merasa ditemani. Dan tentu juga puji-pujian indah tadi menjadi berkat buat kita semua. Baik sahabat Iktus, selamat sore, selamat menyelesaikan tugas-tugas Anda. Dan segera kita jelang menuju pukul 16.00 sekaligus Vivi segera pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Selamat sore, sampai jumpa, tetap bersemangat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa...
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Ini adalah kisah tentang Kiki dan Didi. Bagaimanakah mereka bermain, belajar, dan menjalin persahabatan? Yuk kita simak sama-sama.
1: Kali ini kita masuk ke dalam episodenya yang ke-268 dengan judul Antara Didi dan Bandi.

0: Kalau begini terus, lebih baik kamu tidak usah ikut bertanding dulu deh.
1: Masih terngiang-ngiang suara Bandi dengan nada yang melecehkan.
2: Nyebelin banget sih si Bandi. Kayak dia sendiri bagus aja. Rasanya pengen kutinju tuh pipinya yang tembem.
1: Kekesalan Didi membuat dirinya sulit untuk memejamkan mata. Dipandanginya langit-langit kamar. Dan dengan mata yang kosong, sesekali pandangannya tertuju pada jam dinding yang terus berputar.

Akhirnya, Didi menarik selimutnya dan mematikan lampu. Ia berharap matanya dapat segera terpejam. Akan tetapi bola matanya terus bergerak dan pikirannya melayang-layang pada kejadian tadi siang.

0: Malam terus beranjak. Didi akhirnya tertidur juga. Hingga pagi menjelang. Beruntung, Didi tidak kesiangan sehingga dia dapat bangun seperti biasanya. Mandi, sarapan, dan pergi ke sekolah seperti biasanya. Pagi itu suasana di kelas belum begitu ramai. Namun Didi, Kiki, Irfan, Edo, dan Bandi sudah terlibat dalam pembicaraan mengenai pertandingan bola yang akan diadakan minggu depan.
1: Ki, perhatikan dalam pertandingan nanti, siapa yang lebih hebat? Aku atau si Bandi yang jelek itu?
2: Pasti aku akan memperhatikannya, Di. Dan aku yakin.
3: Yang mana, Di?
1: Itu. Yang itu, Dok. Masa kamu tidak kenal sih?
0: Didi menunjuk ke arah Bandi. Dan Bandi yang kebetulan melihat ke arahnya langsung mendekati Didi. Irfan yang kebetulan ada di sebelahnya berusaha untuk menahan Bandi.
3: Eh, Di, ada apa kamu tunjuk-tunjuk? Mau ngajak berantem ya?
4: Sudah, Bandi.
0: Bandi yang tersinggung tanpa sengaja menyenggol bahu Didi. Sayangnya, Didi yang tidak terima dengan perlakuan Bandi segera membalasnya dengan wajah yang menantang.
1: Eh, memangnya aku takut?
3: Waduh, gawat nih.
2: Eh, kalian ini sebenarnya anak Tuhan bukan sih? Kok malah jadi berkelahi?
0: Maksud bayi Kiki yang berusaha menjadi penengah antara Bandi dan Didi rupanya tidak diterima oleh Bandi. Hingga Bandi menjadi semakin emosi.
3: Ah, kamu ini tahu apa sih? Sudahlah, jangan bawa-bawa Tuhan di sini.
4: Hati-hati, Ki.
2: Terima kasih, Van.
3: Ini semua gara-gara kamu, Bandi. Ed, kamu jangan sembarangan bicara ya. Apa kamu mau aku dorong juga?
0: Kiki semakin menjadi marah sekali kepada Bandi karena telah mendorongnya. Dan dengan sekuat tenaga, Kiki berusaha menarik lengan Bandi dan berkata padanya.
2: Dengar ya, para jagoan.
3: Kiki?
2: Coba kalian pikirkan. Apa yang akan Tuhan lakukan jika Tuhan mengalami kejadian seperti ini?
0: Rupanya perkataan Kiki yang cukup dalam ini dapat membuat Didi dan Bandi terdiam sejenak.
2: Loh, mengapa kalian diam? Sudah, lanjutkan saja.
4: Susah lah, Ki. Apa kamu tidak lihat wajahnya si Bandi? Hi, seram.
3: Benar apa yang dikatakan Irfan, Ki. Lebih baik kita diam saja, tidak usah ikut campur.
2: Jadi, kalian berdua takut sama mereka daripada kepada Tuhan.
4: Bu, bukan begitu maksudku, Ki.
3: Sepertinya, lebih baik kita adukan saja pada guru piket.
4: Guru piket?
2: Sepertinya benar juga apa yang kamu katakan, Edo. Sepertinya mereka berdua takut dengan guru piket dan juga Tuhan.
0: Wajah Bandi semakin memerah menahan amarah saat Kiki menyebutkan nama Tuhan dan juga guru piket.
3: Ah, Kiki, kamu itu so alim.
1: Apa sih maksudmu, Bandi?
3: Masa segala sesuatu dihubungkan dengan Tuhan? Sedikit-sedikit sebut nama Tuhan. Ah, payah. Loh, bukannya itu bagus? Bagus? Apanya yang bagus? Bilang aja, dia itu takut. Bandi, Bandi, kamu ini bagaimana sih? Kiki kan hanya mengingatkan kamu saja pada Tuhan. Emangnya selama ini aku tidak ingat dengan Tuhan? Ah, kamu ini sama saja dengan Kiki.
2: Sudahlah, Edo. Bicara dengan dia memang susah. Biar saja, nanti dia juga akan mendapatkan hukuman dari Tuhan.
3: Jadi, kamu mendoakan aku mendapatkan hukuman, begitu?
2: Tidak perlu aku doakan, setiap orang yang bersalah pasti akan mendapatkan hukuman dari Tuhan.
4: Tidak aku sangka, Kamu berani berkata seperti itu kepada Bandi, Ki?
2: Tenang, Irfan. Selagi kita masih berada di jalan yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita tidak perlu takut.
4: Sekalipun harus berhadapan dengan Bandi.
2: Benar, Van. Siapapun itu, aku tidak akan pernah takut menghadapinya.
3: Tuh, dengar, Bandi. Ah, kalian ini semuanya sama saja.
0: Bandi yang sebelumnya begitu emosi dengan tangan terkepal yang siap menuju Didi, perlahan mulai mengendurkan kepalan tangannya.
3: Iya, kalau Tuhan memang tak akan berantem.
2: Nah, itu kamu tahu, Bandi. Jadi, mengapa kamu harus emosi dan ingin berkelahi?
3: Tapi, aku ini bukan Tuhan.
2: Jawabanmu tidak salah, Bandi. Kita semua memang bukan Tuhan.
3: Terus, mengapa aku dilarang berkelahi sama Didi?
1: Ih, Bandi.
2: Ya, karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Jadi, kita juga harus dapat meneladani sikap Tuhan.
5: Oh.
4: Jadi, siapapun kita yang mengaku sebagai anak Tuhan, tidak boleh berantem. Begitu ya, Ki?
2: Iya, Irfan. Siapapun juga tanpa terkecuali.
4: Kalau begitu, kita semua yang ada di sini tidak boleh
3: berkelahi maksudmu, Irfan?
4: Gitu deh.
0: Sejenak wajah Bandi bagaikan seorang yang sedang kebingungan. Ditatapnya wajah teman-temannya satu persatu.
3: Bagaimana ya?
2: Sudahlah, Bandi. Kalau kamu tidak mau juga, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu nanti dihukum Tuhan, aku tidak tanggung jawab loh. Kamu juga, Di, tidak biasanya kamu bersikap seperti ini.
1: Habis, aku kesal dengan Bandi yang tidak dapat menghargai wanita.
4: Oh, jadi itu alasanmu menantang Bandi ya, Di?
1: Ya, sebenarnya bukan hanya itu saja sih.
3: Sudahlah, tidak usah diperpanjang lagi masalahnya.
4: Edo benar. Bagaimanapun juga, kita semua ini kan teman satu kelas. Jadi buat apa berkelahi? Tidak ada gunanya.
0: Suasana kelas sejenak terasa begitu sunyi. Semuanya diam sejak tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing.

diam-diam Didi juga memiliki pemikiran yang sama seperti Bandi. Tuhan pasti tidak akan berantem atau berkelahi. Tak disangka, keheningan mulai lenyap saat Didi mengulurkan tangannya ke arah Bandi. Sontak, teman-teman yang lain memandang ke arah Didi sambil berharap-harap cemas.

0: luar dugaan, ternyata bandit pun menyambut uluran tangan Didi. Dan mereka pun saling bersalaman. Keadaan ini tentu saja membuat teman-teman yang lainnya terkejut dan juga senang.
1: Akhirnya.
2: Maaf ya, Bandi.
3: Iya, Di.
2: Kamu memang benar. Kemarin itu permainanku memang payah. Tapi sekarang sudah jauh lebih baik lagi kok.
3: Sudahlah, Di.
2: Bandi.
3: Aku juga minta maaf ya, Di. Kemarin aku sudah mengejek kamu dan mengajak kamu berantem.
0: Bandi dan Didi saling bertatapan. Dan beberapa saat kemudian saling mendekat dan saling berpelukan. Tak disangka ternyata bukan hanya Kiki, Irfan, dan Edo saja yang menyaksikan perdamaian antara Didi dan Bandi. Tetapi hampir semua teman satu kelas mereka. Mereka semua bergembira menyaksikan peristiwa itu.
4: Akhirnya kalian berdua menyadari akan kesalahan masing-masing dan bersedia berdamai.
5: Kalian berdua memang hebat. Aku bangga jadi teman kalian.
3: Begitu pula denganku. Senang, senang, dan senang.
4: Memang seharusnya kita semua dapat menyelesaikan setiap masalah dengan kepala dan hati yang dingin hingga tercipta kedamaian.
5: Karena bagaimanapun juga, perkelahian tidak akan dapat menyelesaikan masalah dengan baik.
3: Yang ada juga sebaliknya menimbulkan masalah baru, yang lebih rumit lagi. Kalian semua benar. Aku menyesal. Mengapa tadi aku terbawa emosi ya?
2: Iya, aku juga, Bandi. Sekali lagi, aku minta maaf ya.
3: Sama-sama, Di.
4: Nah, kalau begini kan enak jadinya.
5: Kiki benar. Kita sebagai anak Tuhan dilarang saling mengejek apalagi sampai berkelahi.
3: Sebaliknya, kita harus bersatu, saling berbagi, menjadi murah hati, dan selalu bergembira.
4: Jadi mulai sekarang, jangan ada lagi perasaan iri hati, dendam, dan lain sebagainya yang akhirnya dapat memecah belah persahabatan kita, ya?
3: Oke.

Nah adik-adik, kita semua juga harus dapat menjadi anak Tuhan yang selalu meneladaninya ya. Dimanapun kita berada, harus dapat membawa damai dan kebahagiaan, agar hidup kita ini dapat selalu menjadi kesenangan bagi semua orang.

gimana? Seru kan ceritanya? Nantikan kisah selanjutnya pada waktu dan gelombang yang sama di radio kesayangan kamu ini. Nah, jikalau adik-adik mempunyai saran, ide ataupun pertanyaan, kirimkanlah surat kalian kepada Kak Kidi di PO Box 7113 JKBTU Jakarta 11071 Indonesia. Bagi kalian yang mengirimkan surat, akan kakak berikan sebuah kenang-kenangan. Jadi jangan lupa ya. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Komunikasi Bersama Badan Pelayanan Sinode GKI.

Sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823

0: belum berangkat kerja toh, Pak.
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak, Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
4: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
3: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
4: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi. Jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
3: Sudah mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobok lagi.
4: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, mama dan papa juga bisa istirahat dengan tenang.
3: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
5: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
6: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.

Hai sahabat muda, senang dapat kembali menjumpai sahabat sekalian dalam acara renungan Youth for Christ. Renungan kita hari ini dituliskan oleh Pendeta Samuel Akihari dengan judul Well Prepared, yang didasarkan pada surat Efesus 6 ayat 10 hingga 20. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, sekarang kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu, kiranya kami bisa menjalani firman ini dengan penuh sukacita di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, nats yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Efesus 6 ayat 11 yang berkata, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Sahabat muda, saat memulai tahun ajaran baru, biasanya seorang siswa mempersiapkan berbagai hal, misalnya alat tulis baru. Selain barang-barang favorit, ada daftar perlengkapan dari sekolah yang juga perlu diperhatikan. Daftar perlengkapan tersebut dibuat terperinci untuk membantu siswa mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan selama tahun ajaran mendatang. Bacaan Alkitab hari ini juga menjelaskan serangkaian persiapan, yaitu persiapan bagi orang-orang Kristen pada masa awal, baik dalam antisipasi yang penuh semangat akan kedatangan Kristus kembali, maupun dalam menjalani hidup sebagai orang percaya di tengah dunia yang penuh tantangan. Bagi penulis surat Efesus, persiapan ini sangat dibutuhkan karena mereka menghadapi peperangan spiritual melawan iblis yang seringkali menggunakan tipu muslihat untuk menjatuhkan kita ke dalam perangkapnya. Teks ini merinci seluruh perlengkapan senjata Allah yang melambangkan kehadiran dan kuasa Tuhan. Jika kita mengenakan perlengkapan senjata Allah, maka kita dapat bertahan dan menang atas segala tipu daya iblis. Dengan perisai iman, kita dapat mengingat siapa diri kita dalam Tuhan dan berdiri teguh. Dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan, kita dapat mengingat janji-janji Tuhan yang memberi kita kedamaian dan kekuatan. Sahabat muda, di masa muda yang penuh tantangan, Tuhan telah menyediakan segala yang kita butuhkan untuk tetap teguh dan bertahan. Dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, kita dapat melawan tipu muslihat iblis dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak berjuang sendiri. Tuhan selalu bersama kita dan siap memberikan kekuatan serta perlindungan bagi kita. Mari kita menutup renungan kita kali ini dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami untuk senantiasa bersiap untuk melakukan firman Tuhan dimanapun kami berada, untuk menjalani hari demi hari dengan tuntunan tangan Tuhan dalam genggaman kami. Inilah Tuhan seluruh doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom. Apa kabar ini Zoomers dan juga sahabat Iktus dimanapun Anda berada? Senang sekali ya bersama hari ini ya, Maxen ya, kembali untuk membersamai Zoomers semua dalam acara Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat men. Oke, nah gimana nih kabarnya Zoomer semua dan sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan 1,5 jam ke depan hingga 7:30 PM ya, Maxen bakal menemani Zoomer semua ya. Tentunya dengan lagu-lagu pilihan yang sudah Maxen siapin dan juga nanti akan ada topik yang akan kita bahas bersama. Untuk itu, buat Zoomer semua yang mau bergabung bersama Maxen di sini, boleh banget ya untuk bergabung bersama WhatsApp kami di 0817-450596. Maxen ulangin ya, di 0817-450596. Oke, nah hati-hati berkendara ya Zoomers ya, yang mau pulang atau yang mau geser kemana ya, pokoknya hati-hati di jalan karena Tuhan masih belum selesai dengan cerita kita pastinya. Oke, semoga 1,5 jam ini Maxen bakal menemani Zoomer semua dan semoga bisa menjadi berkat dan sukacita baru. Oke, kita move to song ya, untuk membuka zona orang-orang muda kita hari ini. Ada satu lagu dari Citra Scholastica, Tuhan Melihat Hati. Stay tune.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
4: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
3: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Oke, nah hari ini kita bakal bahas ya. Bakal ngangkat topik nih, yaitu tentang love language. Atau kalau misalnya kita di Kristiani gitu ya, ada yang namanya bahasa kasih, bahasa cinta gitu ya kan. Nah love language ini atau bahasa cinta ini sebenarnya tidak hanya kepada orang tertentu atau tidak melulu soal pasangan ya, tapi juga bahasa cinta kita kepada teman kita, kepada keluarga kita, dan bahkan kepada diri kita sendiri gitu ya. Nah love language itu adalah cara seseorang untuk mengekspresikan dan mengharapkan rasa cinta dan kasih sayang. Jadi kayak take and give gitu ya. Jadi cara kita mengekspresikan dan kita harapkan dari seseorang gitu kan. Pertama kali dikenalkan tahun 1992 oleh penulis dari Amerika ya, Gary Chapman. Gary Chapman gitu ya, dalam bukunya berjudul The Five Love Languages gitu. Jadi kayak bahasa cinta ini adalah cara yang bisa kita lakukan supaya kita merasa dicintai oleh orang lain dan kita bisa mengungkapkan rasa cinta kita kepada orang lain gitu ya. Jadi gak cuma melulu soal pasangan, tetapi kepada orang lain ya, teman kita, keluarga kita, atau bahkan diri kita sendiri kayak gitu kan. Nah jadi Pak Gary ini, penulis Amerika ini menulis bahwa ada 5 love language, yaitu ada pujian, ya sentuhan fisik, pemberian atau penerimaan hadiah, tindakan dan meluangkan waktu bersama gitu. Nah yuk kita bahas satu-satu ya. Jadi semua orang itu pasti punya love language teman-teman ya. Gimana caranya mereka untuk mendeskripsikan kebutuhan mereka akan dicintai dan mencintai seseorang kayak gitu. Dan apabila love language-nya kayaknya gak sesuai nih sama love language kita, nah apa yang bisa kita lakukan? Ya itu next ya. Kita mau bahas satu-satu dulu nih, kita bedah satu-satu. 5 love language itu apa aja sih? Yang pertama adalah pujian melalui kata gitu ya kan. Jadi yang pertama adalah pujian melalui kata atau word of affirmation gitu ya. Jadi umumnya kita itu mewujudkan perasaan cinta kita ke orang adalah dengan pujian. Misal cantik banget gitu ya. Kemudian yang kayak aku bangga banget jadi teman kamu gitu ya. Semangat, jangan lupa istirahat gitu ya. Nah itu adalah kata-kata pujian kita untuk orang lain gitu ya. Sehingga kita merasa ketika kita mempunyai kasih kepada orang lain, kita bisa mengungkapkan perasaan cinta kita melalui kata-kata kita gitu ya. Harapannya kata-kata kita tentunya menjadi berkat gitu ya bagi orang yang menerimanya. Kebalikannya juga sama gitu ya. Ketika kita punya love language word of affirmation, ketika kita di chat orang gitu ya, kayak kamu cantik banget, kamu keren banget hari ini, selamat ya. Kita ada kadang ngerasa perasaannya kayak, wah aku dipuji nih. Jadi perasaan suka itu ada gitu loh teman-teman. Ya umumnya memang pasti kita suka ya ketika dipuji positif gitu. Tapi orang yang memilih love word of affirmation sebagai love language-nya gitu ya, orang akan lebih effort untuk memberikan dan menerimanya. Ya. Oke, misalnya kita habis lulus kuliah atau lulus apa, kemudian kita nge-text long ke teman-teman gitu ya, kan long text ke teman-teman. Selamat ya atas pencapaiannya. Nah, kemudian kita teksnya agak panjang dan dari hati gitu. Kita memberikannya dari hati dan orang menerimanya juga dengan senang hati gitu ya. Oke, yang kedua adalah sentuhan fisik atau physical touch. Misal gitu ya, love language-nya adalah bergandengan tangan. Oke. Love language-nya adalah merangkul ya, pelukan. Jadi kalau misalnya ketemu teman gitu ya, senang gitu kalau pelukan gitu. Rasanya tuh kayak love language-nya adalah pelukan gitu ya kan. Ada, jadi pelukan itu gak melulu soal kita dengan pasangan kita ya, tapi juga dengan temen ya. Kalau ketemu kayak meluk, kalau ketemu kayak ngerangkul, gandengan gitu ya. Nah, love language ini juga tergantung orangnya sih sebenarnya. Tapi sebenarnya menurutku ya, ketika kita punya love language ini tuh dan kita bisa paham bahwa orang lain tuh juga orangnya friendly ya. Kemudian kalau misalnya dia pacar orang, kemudian kita peluk-peluk gitu ya.
agaknya bisa menimbulkan huru hara ya mungkin ya. Kalau kita love language mungkin ya agak-agak tahu keadaan lah ya. Takutnya malah jadi huru hara gitu kan. Oke, ya bijak-bijaklah dalam menggunakan love language kita gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pemberian atau penerimaan hadiah atau gift gitu ya. Kita sering untuk memberikan gift kepada orang lain gitu. Dan kita senang untuk diberikan gift. Apakah gift ini harus yang bernilai mahal gitu ya? Tentunya enggak gitu ya kan. Misal nih, apa ya gift? Misal dikasih ini origami ya. Origami-origami yang udah dibentuk-bentuk itu. Kemudian dikasih ke kita. Kita ada perasaan kayak happy banget gitu ya ketika dikasih origami gitu sama orang lain gitu ya kan. Nah, love language ini jadi bukan melulu soal harganya gitu yang mahal, tapi enggak, tapi ini adalah hadiah yang kita terima dari orang lain kayak gitu ya. Seneng rasanya, atau misalnya kayak coklat-coklat gitu kan. Jadi enggak perlu mahal, tapi perasaannya tuh wah banget gitu. Ada juga yang act of service atau tindakan gitu ya. Tindakan ini misalnya adalah seseorang yang, contoh nih, kita memberikan sesuatu tanpa diminta. Misal kita kayak ngasih botol minum ya. Misal kita kayak tahu nih orang lain lagi haus, terus kemudian kita ngasih botol minum. Tapi kita gak cuma ngasih botol minum, tapi kita bukain gitu ya. Itu namanya act of service. Kemudian kalau misalnya udah minum, kita tutup lagi. Jadi kita bantu untuk nutup dia gitu, nutup botol minumnya. Itu rasanya kayak orang dengan act of service ini akan melakukan sesuatu tanpa disuruh. Misal, kalau misalnya kita di lift gitu ya, ada orang mau masuk, biasanya act of service tuh kayak ngehalang supaya pintu lift itu gak ketutup gitu loh. Jadi biar orang-orang lain tuh bisa masuk dulu, kemudian kita tahan, baru kita keluar gitu. Bisa act of service itu lebih peka gitu, akan sesuatu tanpa diminta. Kemudian yang kelima adalah quality time atau menghabiskan waktu bersama. Misal nih, kita hangout yuk jam sekian sampai jam sekian. Ya udah, jam sekian sampai jam sekian gitu. Saat kita hangout, kita harus letakin handphone masing-masing, kita curhat, kita cerita. Kita lakukan semuanya tuh benar-benar kita benar-benar manfaatkan waktu itu untuk kita bisa quality time bareng-bareng teman-teman kita gitu. Jadi jangan untuk kita bawa kehidupan kita semua, tapi kita benar-benar saling tukar pikiran saat quality time itu. Jadi benar-benar quality, kita tanpa adanya gangguan yang lain, kita benar-benar memanfaatkan waktu itu untuk teman kita, untuk pasangan kita, bahkan untuk diri kita sendiri gitu ya Zoomers ya. Boleh loh kalau misalnya kita lagi butuh quality time gitu ya, kita quality time aja sama diri kita sendiri gitu ya, tanpa handphone, tanpa apa, benar-benar kita menikmati waktu gitu ya. Misal quality time itu apa sih? Self reward ya kan, cream bath misalnya. Jadi benar-benar kita memanfaatkan waktu diri kita sendiri tanpa ada gangguan dari orang lain gitu ya kira-kira. Nah, Zoomer sendiri love language-nya apa nih? Yuk, yang mau untuk bergabung ya bersama Maxen di sini boleh banget untuk bergabung ya, kita cerita bareng-bareng di sini melalui WhatsApp kami di 0817-45-05-96. Oke, kita back to song again dengan Virgon Tambunan, lagunya Surat Cinta untuk Starlight.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. The Shotman. Oke, nah aku mau menyampaikan pesan salam nih dari Mas Yoram Rinaldo. Katanya salam buat mana dia? Saking panjangnya ya kalimatnya ya, Bapak Pendeta Limen Handoko. Ya, semoga tetap semangat dalam pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati.

Oke, requestnya adalah request lagu juga nih. Requestnya adalah lagu Selah. Ini Selah apa Selah ya maksudnya? Intinya adalah One Thing I Know. Coba ya, Maxen cari ya. Kalau misalnya ada nanti Maxen puterin ya. Selah, One Thing I Know. Wait. Oke deh, kalau misalnya yang titip salam cuman Mas Yoram ya. Coba nih Maxen cari dulu ya. One Thing I Know. Oh, gak ada, adanya One Thing IS. One Thing IS, One Thing Remains. Yang mana nih? Ini lagu, Selah ini lagu apa ya? Lagu umum atau lagu rohani ya? Coba ya kita cari. Atau kita cari dengan One Thing yang lain ya. Oke, nah. Hampir sudah 1,5 jam ya, ini udah jam 18, tak terasa bahwa sudah hampir 1 jam lebih Maxen menemani Zoomer semua dalam acara Zona Orang-Orang Muda pada sore hari ini. Ya, jangan khawatir karena setelah ini akan ada sesi firman untuk Anda yang akan menostalgia zaman kamu, Mas. Oke, terima kasih sudah mendengarkan Zona Orang-Orang Muda kita hari ini ya. Nanti setelah ini akan ada lagu-lagu yang akan Maxen puterin khusus buat Zoomer semuanya sampai 6:30 malam. Oke, kalau gitu satu lagu dulu dari Katy Perry dengan lagunya Wide Awake. Stay tune!

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus.

0: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
1: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
0: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
1: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi. Jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
0: Sudah Mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobok lagi.
1: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, Mama dan Papa juga bisa istirahat dengan tenang.
0: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
2: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
3: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.

Saya Evelyn Perti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya. Mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.

di mana dengan daging Anda harus hidup oleh roh. Satu-satunya cara dengan hidup oleh roh. Dan daging telah menjadi pegangan dalam budaya kita hari ini. Dan pegangan banyak.

yang satu tak yang aku benci, yang aku beri makan akan mendominasi. Itulah sebenarnya soalnya, dan pernah benar-benar mengerti hal ini, mengerti, izinkan saya memberi Anda beberapa alasan di sini. Bagian A, pertama-tama itu kuat karena pengaruh usia kita. Pernahkah Anda memikirkan hal ini? Jika daging adalah segala sesuatu yang Anda miliki sebelum Anda diselamatkan, maka yang perlu Anda lakukan adalah mengurangi usia fisik Anda. Selamatkan, saya berusia 15 atau 16 tahun. Jadi, daging sudah ada selama 16 tahun melebihi Roh Kudus. Saya tahu itu akan mengecilkan hati beberapa dari Anda yang baru saja diselamatkan. Telah daging menggali pikiran Anda dan di hati Anda. Berbagai pola dan hal-hal dan cara berpikir. Dan alur itu semakin diperdalam oleh pengulangan mereka. Jadi, semakin lama Anda berjalan dalam daging, semakin dalam alur itu. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Jadi Anda datang kepada Kristus dan sekarang Roh Allah mulai Anda dan menggali alur yang baru. Tetapi pengaruh usia kita adalah sesuatu untuk kita pikirkan. Jika Anda bergumul melawan daging, mong kita. Lalu ada juga pengaruh budaya. Tahukah Anda bahwa segala sesuatu dalam budaya kita hari ini mempengaruhi orang untuk cenderung kepada daging, jaringan, dan Anda mendapatkan sesuatu yang secara rohani berpengaruh dalam hidup Anda. Izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana Anda mendapatkan pengaruh rohani? Ketika semua orang tidur, Anda harus memutuskan bahwa Anda tidak akan menonton pertandingan olahraga pagi itu. Anda harus pergi ke gereja. Anda harus memarkirkan mobil Anda jauh dari gereja. Anda harus mengantar tubuh Anda masuk dan mencoba untuk kemudian. Setelah Anda melakukan semua itu, Anda bisa duduk dan Anda akan mendapatkan beberapa dalam hidup Anda. Apakah Anda harus melakukan itu agar kedagingan dapat masuk ke dalam diri Anda? Anda tinggal bangun di pagi hari dan menyalakan TV. Dan itu dia. Anda paham apa yang saya mau katakan? Pengaruh budaya Anda mengurangi segala jenis pertumbuhan atau perkembangan rohani dalam hidup Anda. Bagian C, ketidakmapanan, tambah lagi dengan ketidakmapanan pengajaran. Dan kita semua harus mengakuinya. Saya tahu bahwa Anda dapat berjalan dari titik sekarang sampai Anda mati dan tidak ada yang akan memberitahu Anda tentang peperangan rohani yang terjadi di dalam diri Anda. Dan bagaimana caranya untuk menjadi akan mendengar pesan tentang Roh Kudus, sedangkan dia adalah kunci dari semuanya. Bagaimana Anda bisa menjalani kehidupan Kristen tanpa mengetahui Anda tidak bisa, namun Anda tahu apa yang akan dikatakan beberapa pendeta berkhotbah tentang hal itu. Itu tidak relevan. Wow, itu adalah kunci kehidupan. Jika itu tidak relevan, lalu apa? Anda lihat apa yang kita lakukan. Kita memberitahu orang-orang cara memperbaiki pernikahan mereka yang rusak. Itu benar. Kita memberitahu orang-orang cara merawat anak-anak mereka yang bandel. Itu benar. Kita memberitahu orang-orang bagaimana cara menghilangkan kecanduan yang mereka miliki. Dan itu tidak masalah. Tetapi jika Anda memberitahu mereka semua tentang hal itu, dan Anda tidak memberitahu mereka tentang Roh Kudus, itu seperti memberi mereka paket tanpa isi di dalamnya. Itu sebabnya Anda harus tahu tentang firman Tuhan. Anda harus tahu apa artinya berjalan di dalam roh. Dan satu-satunya cara Anda dapat mengetahuinya adalah dengan mempelajari Alkitab. Banyak yang Paulus katakan tentang hal itu dalam kitab Roma. Bagian D, ketidakcocokan gaya hidup kita dengan gaya hidup dunia. Lalu izinkan saya menambahkan satu hal lagi. Saya membangun suatu daftar di sini. Ketidakcocokan gaya hidup Anda dengan gaya hidup dunia. Orang Kristen, betapa beberapa dari Anda lebih aneh dari yang seharusnya. Saya membaca hal ini dari Uwe Tozer. Saya ingin menyampaikannya kepada Anda. Inilah yang dia katakan. Dia berkata, orang Kristen sejati sebenarnya adalah manusia yang aneh. Orang Kristen merasakan kasih tertinggi untuk dia yang belum pernah dilihatnya. Dia berbicara setiap hari dengan seseorang yang tidak bisa dia lihat. Dia berharap untuk pergi ke surga berdasarkan kebajikan orang lain. Dia mengosongkan dirinya sendiri untuk menjadi penuh. Dia mengakui bahwa dia salah sehingga dia bisa dinyatakan benar.

dia turun ke bawah untuk bisa naik ke atas. Dia paling kuat saat dia paling lemah, paling kaya saat dia paling miskin, paling bahagia saat dia merasakan yang terburuk. Dia mati agar dia bisa hidup. Dia meninggalkan miliknya untuk memiliki. Dia memberi sehingga dia bisa menyimpan. Dia melihat yang tidak terlihat, mendengar yang tidak terdengar, dan mengetahui apa yang melebihi pengetahuan. Itulah orang Kristen. Hahaha. Saya beritahu Anda, tidak heran mengapa kita tidak cocok di dunia ini. Dan Anda tahu, Alkitab memiliki istilah yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ini bukan terjemahan modern yang benar-benar bagus. Tetapi tahukah Anda apa yang dikatakannya? Dikatakannya, kita adalah umatnya yang khas. Kita adalah orang-orang yang aneh di mata dunia. Dan kita sama sekali berbeda. Kita tidak cocok. Kita adalah peziarah dan orang asing di tanah di mana kita tidak memiliki kewarganegaraan. Kewarganegaraan kita ada di mana? Di surga. Jadi mengapa daging begitu mencengkram umat Allah? Karena kita melihat ke sekeliling kita. Dan jika kita tidak hati-hati, kita mulai berpikir. Anda tahu, mungkin saya harus lebih seperti mereka. Mungkin saya tidak seharusnya mengambil sikap yang kuat. Maksud saya, orang lain pun tidak. Orang muda, saya tahu itu yang Anda dengar sepanjang waktu. Anda mendengarnya di SMU, Anda mendengarnya di SMP. Anda mungkin berasal dari keluarga di mana mereka memiliki moralitas yang kuat. Dan mungkin Anda memiliki jam malam di rumah Anda. Saya tahu itu semua kembali kepada kita sebagai orang tua. Saat mereka berkata, ayah dan ibu, tidak ada yang melakukannya. Kita harus berdiri dan berkata, itu benar. Itu sebabnya kamu adalah anak-anak kami. Tuhan mempercayakanmu kepada kami, agar kamu tidak menjadi seperti orang lain. Sehingga kamu dapat mempercayakanmu kepada kami, agar kamu tidak mengerti seperti orang lain. Sehingga kamu dapat menempuh jalan yang berbeda dengan cara yang berbeda. Itulah keunikan gaya hidup Anda. Bagian E, sikap tidak bertanggung jawab dalam hidup kita. Dan kemudian saya harus menambahkan, dan saya tidak ingin membalas ini terlalu lama. Dan itu adalah sikap hidup kita yang tidak bertanggung jawab. Meskipun benar kita harus bergantung pada roh, memang benar bahwa kita harus hidup oleh roh. Saudara, namun ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk menjalankannya. Anda harus mengambil tanggung jawabnya. Ketergantungan bukan berarti kepasifan. Ketergantungan berarti Anda mencari tahu apa yang perlu Anda lakukan untuk belajar cara bergantung kepada Tuhan. Dan Anda mulai melatihnya setiap hari. Anda mengambil tanggung jawab itu untuk hidup Anda di hadapan Tuhan. Sekarang apa yang saya coba sampaikan kepada Anda adalah bahwa dan tekad musuh Anda dan pengaruh daging yang merusak, lalu Anda mencoba melakukan ini dengan energi Anda sendiri dan kekuatan Anda sendiri, maka Anda ditakdirkan untuk gagal. Dan saya bertaruh, jika saya bertanya hari ini, berapa banyak dari Anda yang telah mencobanya dan gagal, maka setiap orang di sini yang sudah lama menjadi Kristen akan berdiri. Yap, saya adalah salah satunya. Saya telah mencobanya dan saya tidak bisa melakukannya. Jadi apa yang kita lakukan? Nah, kembali ke teks lagi, dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ketika Anda menjadi orang Kristen, Anda dibaptis dalam roh, Anda menjadi bagian dari tubuh Kristus. Itulah artinya, ketika Anda menjadi serius tentang berjalan bersama Tuhan, Anda meminta Roh Kudus untuk memenuhi Anda. Ketika Anda hidup oleh roh, Anda belajar bagaimana hidup setiap hari di bawah kendali roh. Ketika saya adalah seorang pendeta muda di Fort Wayne, saya datang ke California. Saya rasa salah satu hal pertama kali yang saya lakukan ketika saya datang di negara bagian ini adalah saya pergi ke Arrowhead Springs. Dan saya duduk di sana selama akhir pekan, sementara Bill Price mengajari kami 4 hukum rohani. Dan kemudian dalam salah satu sesi sore, dia mengajar kami dari buku kecil tentang Roh Kudus yang dia tulis. Dan dia

bicara kepada kami tentang konsep yang ingin saya bagikan kepada Anda hari ini. Karena selama bertahun-tahun saya telah belajar dan membaca dan berpikir dan mencoba memahami bagaimana mengkomunikasikan hal ini kepada orang-orang. Dan saya tidak pernah menemukan sesuatu yang lebih membantu daripada konsep ini. Bagaimana Anda hidup oleh roh? Apa instruksinya? Apa instruksi bagi kita? Apa implementasinya? Hidup oleh roh. Itu adalah prinsip yang oleh Bill Bright disebut bernafas secara rohani. Dan itu bekerja seperti ini. Dia mengatakan seperti dalam tubuh manusia, ketika Anda bernafas dan Anda tidak memikirkan hal itu, tetapi itu tetap terjadi. Ketika Anda mengembuskan nafas, Anda mengembuskan udara yang buruk. Dan ketika Anda menarik nafas, Anda menghirup udara terbaik yang dapat Anda temukan dimanapun Anda berada. Anda tahu apa yang saya maksud. Tapi prinsipnya adalah hembuskan, udara buruk keluar. Tarik nafas, udara baik masuk. Sekarang Bill Bright berkata, ambil konsep yang sangat Anda kenal itu di dunia fisik dan terapkan itu pada perjalanan rohani Anda. Anda perlu belajar cara berlatih pernapasan rohani. Dan cara Anda berlatih pernapasan rohani adalah ini. Selagi Anda berjalan, sekarang mari kita berasumsi di sini bahwa Anda adalah seorang Kristen, sehingga Anda telah dibaptis oleh roh ke dalam tubuh Kristus. Anda telah memutuskan bahwa Anda tidak ingin roh Allah hanya menjadi penghuni dalam hidup Anda. Anda ingin dia menjadi presiden hidup Anda. Jadi, Anda telah menyeberangi jembatan itu. Dan sekarang, Anda berjalan bersamanya di sepanjang hidup Anda. Dan saya hanya akan menggunakan ilustrasi ini. Anda sedang berkendara menuju kantor Anda, dan ada orang memotong jalur Anda. Nah, jika Anda hidup oleh roh, roh Allah itu, tetapi terkadang karena Anda telah dipengaruhi oleh usia Anda, dan Anda hidup dalam budaya yang tidak merespon seperti itu, seperti yang dikatakan oleh Ken Davis, Anda merasa ada kata yang buruk terbentuk di benak Anda, dan itu mulai keluar di pikiran Anda. Dan mari kita coba lihat sisi baiknya. Anda tidak mengatakan kata itu, tetapi Anda sering memikirkannya. Dan kemudian tiba-tiba, karena Anda seorang Kristen dan Anda memiliki Roh Kudus di dalam hati Anda, Anda menyadari bahwa hal itu sedang mendukakan Roh Kudus. Apa yang Anda lakukan? Anda tahu apa yang dilakukan banyak orang Kristen, dan saya pun telah melakukannya. Anda menghabiskan 3 atau 4 jam berikutnya membenarkan sikap atau aktivitas Anda di bawah alam sadar Anda. Orang-orang seperti itu seharusnya tidak berada di jalan. Inilah saya, orang baik, berusaha membesarkan keluarga saya dengan benar, merawat anak-anak saya. Dan Anda tahu, si brengsek ini datang dan memotong jalur saya dan membahayakan masa depan saya dan penghasilan saya dan kemampuan saya untuk merawat anak saya, anak-anak. Tentu saja saya memikirkan itu. Anda harus bernafas secara rohani. Apa yang Anda lakukan? Tepat pada saat itu di dalam hatimu di hadapan Tuhan, Anda berkata, Tuhan, itu bukan Engkau di dalam aku. Itu kedaginganku yang lama. Tuhan, aku akui itu salah. Apakah Anda ingat apa yang dikatakan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9? Suatu kebenaran yang luar biasa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari segala kejahatan. Jadi, begitu Anda menyadari bahwa Anda memiliki pemikiran atau tindakan yang telah menghina Roh Kudus, Anda mengakuinya. Anda menghembuskannya. Itulah tindakan menghembuskan nafas. Dan kemudian Anda segera berkata setelah itu, Tuhan, saya akui ini, saya bertobat. Itu salah. Itu bukanlah roh yang benar. Saya tahu itu. Aku meminta Engkau untuk memaafkanku. Sekarang sekali lagi, roh, dan tolong aku untuk berjalan hari ini dalam kendali rohmu. Anda menarik nafas. Anda menyesuaikan kembali kendali roh Allah dalam hidup Anda. Anda berkata, ya Pendeta Jeremia,
saya melakukan

itu sebanyak yang harus saya lakukan. Saya akan bernafas rohani secara berlebihan. Ya, tidak apa-apa. Izinkan saya memberitahu Anda apa yang terjadi, dan ini benar. Jika Anda mulai mempraktikkan ini dalam hidup Anda, inilah yang akan terjadi. Anda akan sangat terkejut bahwa 2 atau 3 jam pertama Anda menyadarinya. Itu akan berlangsung setiap 2 menit. Pusatkan perhatian Anda pada pernapasan rohani. Hidup oleh roh, maka jeda antara perjumpaan dengan roh Allah akan semakin besar. Anda mungkin akan mengalami di mana Anda dapat melihat ke belakang dan berkata, "Engkau tahu, Tuhan, Engkau dan aku telah berada dalam persekutuan yang sempurna sepanjang pagi. Itu luar biasa." Atau sepanjang sore. Tetapi Anda tahu, apa yang kita lakukan adalah kita membiarkan periode waktu yang lama terjadi antara pelanggaran dan kekudusan roh Allah. Dan kemudian itu berdampak pada banyak hal dan membuatnya lebih mudah untuk hal-hal lain masuk ke dalam kehidupan kita. Lalu persekutuan kita rusak dan bukannya berjalan. Kita jadi terhuyung-huyung, tersandung, dan terantuk dan jatuh. Hidup oleh roh berarti bergantung padanya. Saat demi saat, setiap hari, setiap mengambil langkah dan bergantung pada roh Allah. Hidup oleh roh, pernapasan spiritual, hembusan, dan kemudian tarik nafas. Cobalah itu minggu ini. Anda melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Dan Anda harus melakukannya sampai beberapa dari Anda harus belajar cara bernapas lagi untuk mulai berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan. Bukankah begitu? Kesimpulan. Sekarang, satu hal terakhir sebelum kita selesai. Izinkan saya memberi Anda dorongan untuk 3 hal yang kita bicarakan ini. Apakah tuntutan kehidupan Kristen tinggi? Apakah standarnya sulit dipercaya? Itu benar. Dan izinkan saya memberi Anda perkataan dari Yohanes yang memberitahu Anda apa yang dapat Anda lakukan tentang hal itu dengan kekuatan Anda sendiri. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan bahwa Anda tidak dapat melakukan apapun tanpa Kristus. Apakah Anda melihatnya? Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya suka memberitahu orang apa artinya tidak ada apa-apa. Artinya adalah sama sekali nol. Apa dapat melakukan apapun? Tidak. Dia mengatakan Anda tidak dapat melakukan apapun yang berharga. Apapun yang sepadan dengan tinggal di dalam Dia. Anda tidak dapat melakukan apapun. Anda tidak dapat menjalani kehidupan Kristen dengan energi Anda sendiri. Anda mungkin tidak bisa menjalaninya sedikit. Anda tidak bisa menjalaninya sama sekali. Anda tidak dapat melakukan apapun. Tetapi akibatnya adalah Filipi 4 ayat 13 yang mengatakan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, dan saya dapat menambahkan, menguatkan saya dengan roh-Nya dalam hidup saya." Jadi tuntutannya tinggi, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Kristus dapat melakukannya di dalam saya. Saya dapat menjalani hidup itu dengan kuasanya. Puji namanya. Anda berkata, bagaimana dengan si musuh tua iblis? Bagaimana dengan tekad musuh Anda? Izinkan saya memberi Anda kata untuk itu. Saya suka ayat ini. 1 Yohanes pasal 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Siapa roh yang ada di dalam dunia ini? Itulah iblis. Siapa yang ada di dalam Anda? Itu adalah Roh Kudus. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda dapat mengalahkan iblis? Karena dia yang ada di dalam Anda lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Hanya masalah kekuatan, bukan? Jangan Anda berargumen dengan saya tentang iblis sebagai lawan dari Allah. Kita telah membahasnya dalam sesi malaikat. Iblis bukanlah kebalikan dari Tuhan. Iblis diciptakan oleh Tuhan sebagai Lucifer, dan dia tunduk kepada Allah. Dan sekalipun dia adalah musuh yang tangguh, saudara, dia bukanlah lawan sepadan dengan yang ada di dalam Anda. Dia bukan tandingan baginya. Akhirnya,

0: Apa yang Anda lakukan dengan pengaruh daging yang merusak? Ini ayat kita untuk hari ini. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, Tuhan di dalammu. Dari khotbah ke-7 berjudul Berjalan dalam Roh, bagian pertama kemarin dan bagian kedua hari ini, kita telah mendapatkan penjelasan secara lengkap dari Dr. David Jeremia tentang tuntunan hidup Kristen, kebulatan tekad musuh kita, dan pengaruh merusak dari kedagingan, yang meliputi pengaruh usia kita, pengaruh budaya kita, ketidakmapanan pengajaran kita, ketidakcocokan gaya hidup kita dan gaya hidup dunia, dan sikap tidak bertanggung jawab dalam hidup kita. Ikuti khotbah pengajaran berikutnya, Buah Roh. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya. Sahabat Iktus, buat para lansia, jangan lupa juga untuk bergabung stay tune bersama 96.5 FM dalam ibadah usia lanjut yang akan dilayani oleh GKI Peterongan Semarang setiap hari Sabtu kedua dan keempat pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi melalui 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

Sahabat, masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, ada di Radio Ictus ya, tersedia dalam kemasan besar.

ya, berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja, atau mungkin juga info-info gereja, atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya. Anda bisa menghubungi Radio Iktus di 02484412508 atau melalui WhatsApp kami di 081745-0596. Sahabat Iktus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya, sahabat Iktus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Iktus.

aku temukan panggilan. Setiap kata jadi doa di hadapanmu. Ini aku Tuhan, hanya untukmu. Bentuklah aku jadi bejana kasihmu. Jadikan aku bejanamu ya Tuhan. Kutulis lagu pujian yang terindah. Kupersembahkan hidupku.

0: Ya, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Hung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819.

0: cantik. Mau kemana, Oma?
1: Oma mau jalan-jalan. Lah, Oma sudah pakai bisa leluasa jalan-jalan. Jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
0: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
2: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakterial untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas, desain ergonomis.
3: Nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus Sahab.

0: 94.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Selasa, 6 Oktober 2026.

0: Segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal yang pertama, ayat 28 hingga ayatnya yang ke-53. Namun kita akan membacanya pada ayat 42 hingga ayatnya sebelumnya. Mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami mohon, mampukanlah kami untuk memahami firman-Mu saat ini untuk menerangi jalan hidup kami. Di dalam nama-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.
0: 1 Raja-Raja 1 ayat 42 sampai 53. Selagi ia berbicara, datanglah Yonatan anak Imam Abiatar. Lalu Adonia berkata, "Masuklah, sebab engkau seorang kesatria dan tentu engkau membawa kabar baik." Tetapi jawab Yonatan kepada Adonia, "Tidak, Tuan kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Imam Sadok, Nabi Natan dan Benaya bin Yoyada dengan orang

Indonesia, manusia sangat mungkin dengan Allah. Tak ada seorang pun Allah. Setelah Daud mendengar apa yang telah Adonia lakukan dalam segala rencananya melalui Batsheba dan Nabi Nathan, ia tidak hanya mengingat janjinya kepada Tuhan selanjutnya. Angkat Salomo menjadi Raja Israel menggantikan dirinya. Setelah sangkakala ditiup, seluruh rakyat ikut bersukaria atas pelantikan Salomo menjadi raja mereka. Saat Adonia mengetahui kebenaran bahwa teriakan sorak-sorai itu bukan untuk dia, melainkan untuk Salomo yang baru diurapi menjadi raja atas Israel, ia menjadi takut. Begitu takutnya Adonia, sampai-sampai ia memegang tanduk mesbah sebagai lambang perlindungan Tuhan. Salomo mengampuninya, dan ternyata Salomo berbelas kasihan kepadanya. Sepintas mungkin kita mengira ini adalah kisah kegagalan Adonia dan keberhasilan Salomo. Tetapi sesungguhnya ini adalah pembuktian akan kedaulatan Allah. Adonia mengabaikan pentingnya kehendak Allah. Ia hanya berfokus pada ambisi dan keinginannya, bahkan pada logika pikirannya sendiri. Semua itu hanya membuahkan kegagalan dan ketakutan. Jika Allah sudah berjanji, ia pasti menggenapinya, apapun yang terjadi. Allah ingin kita percaya penuh kepadanya dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya, seperti yang telah ia firmankan kepada kita. Jangan lagi kita memaksakan kehendak sendiri. Ingatlah, tujuan hidup kita sebagai orang percaya bukanlah untuk menunjukkan siapa kita dengan segala kebanggaan, melainkan menyatakan siapa Allah dengan rencana Allah. Bapa kami, jika sering menganggap remeh kehendak-Mu, ajarlah kami percaya dan hidup dalam rencana. Mungkin tak selalu kami pahami, tetapi rencana-Mu tak pernah gagal. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Di dalam kasih-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.

0: bicara tentang Tuhan juga lancar. Tetapi Tuhan tidak hanya melihat apa yang tampak dari luar, ini atau di dalam hati. Nah, itulah yang diperlihatkan Yerusalem. Kota yang seharusnya menjadi pusat kehidupan umat Tuhan itu justru telah mulai memberontak kepadanya. Kemudian pasal 6 menunjukkan akar persoalannya adalah berhala. Tuhan berkata, hati mereka yang berzinah dan menjauh daripadaku, dan mata mereka yang berzinah, bukan sekedar ada patung berhala. Masalah sebenarnya adalah hati yang mulai menjauh dari Tuhan. Berhala selalu dimulai dari Tuhan. Apapun yang perlahan mengambil tempat Tuhan sebagai sumber rasa aman, kebahagiaan, harga diri, dan penghalang. Lalu pada pasal yang ketujuh memperlihatkan bahwa akibat dari pemberontakan itu akhirnya pun terbawa Yeskiel dalam pengalaman. Seharusnya Bait Allah menjadi tempat yang paling besar yang dilakukan kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Waduh, ternyata berhala bukan berada jauh dari luar Bait Allah loh. Berhala bisa dan sudah masuk ke dalamnya. Bahkan ada orang-orang yang melakukannya secara sembunyi-sembunyi sambil berkata, ya Tuhan kan tidak melihat kita. Nah, ini bahayanya. Kita mungkin bisa menyembunyikan sesuatu dari keluarga, teman, jemaat, bahkan dari pendeta. Tetapi kita tidak pernah bisa menyembunyikan dari Tuhan. Saudara, pasal 5 menunjukkan kehidupan umat yang sudah rusak. Pasal 6 memperlihatkan akar kerusakan ada pada hati yang meninggalkan Tuhan dan berpaling kepada berhala. Pasal 7 menunjukkan hal-hal yang mereka andalkan ternyata tidak mampu menyelamatkan mereka. Lalu pasal 8 membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi. Bahkan di tempat ibadah pun hati mereka sudah jauh dari Tuhan. Jadi persoalan rohani kita tidak selalu kelihatan dari luar. Kita bisa terlihat baik-baik saja. Mungkin sesekali kita perlu berhenti. Berhenti untuk memeriksa orang lain. Dan mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang memenuhi ruang hati kita? Apakah Tuhan masih menjadi pusatnya? Atau diam-diam sudah ada hal lain yang mengambil tempatnya? Sebab Tuhan tidak hanya ingin memperbaiki penampilan roh, ingin membersihkan. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, adakah sesuatu yang tanpa kita sadari mulai mengambil tempat Tuhan sebagai sumber rasa aman, kebahagiaan, atau pengharapan kita? Yang kedua, apakah kehidupan rohani kita hanya terlihat baik dari luar, atau hati kita sungguh-sungguh masih dekat dengan Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengenal kami sampai ke bagian hati yang paling tersembunyi. Ampuni kami ketika ada hal-hal lain yang mulai mengambil tempat-Mu kami, dan bawa kami kembali kepada-Mu. Terlihat baik dari luar, tetapi hati kami sungguh-sungguh. Nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita semua makin mencintai.
1: Kalau sahabat Iktus ada pertanyaan, di nomor kami 136-137.
0: Firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu hikmatnya.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi, RT?
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita supaya mempererat kerjasama antar masyarakat terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Sevensi. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sungguh kami mengucap syukur buat sahabat-sahabat dimanapun berada di malam hari ini, karena sahabat sungguh setia untuk menemani siaran-siaran kami. Dan terima kasih buat sahabat yang sudah mendengarkan baik lewat streaming maupun lewat off-air melalui radio, di kendaraan, dimanapun sahabat berada. Kiranya Tuhan akan memberkati dan memberikan kesehatan buat Anda semuanya. Buat sahabat-sahabat itu, mari kita mengakhiri aktivitas kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap hal-hal yang terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap rencana-rencana Tuhan yang begitu dahsyat. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau yang menguasai kehidupan kami, Engkau yang mengendalikan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu sungguh luar biasa, sungguh indah Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kami mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tapi kami percaya Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami, memberikan semangat buat kami, memberikan kekuatan buat setiap kami untuk kami boleh menjalani hari demi hari dengan luar biasa dengan penyertaan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan juga selalu memeluk kami, menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk siaran pada hari ini. Tuhan memberkati setiap sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kesehatan. Yang saat ini sakit, Tuhan juga akan sembuhkan. Yang saat ini sedang berbeban berat, Tuhan juga akan memberikan kekuatan buat sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada. Mereka boleh mendapatkan kekuatan yang asalnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kru yang sudah bertugas pada hari ini. Tuhan menyertai, juga Tuhan memberikan berkat buat setiap kami, juga sahabat-sahabat yang sudah bergabung di dalam acara-acara kami. Tuhan juga berkati untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Tuhan juga memberkati setiap hamba-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan juga akan memberkati setiap pelayanan-pelayanan mereka. Setiap kabar baik disampaikan, biarlah kebenaran itu ada dan sukacita hadir dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sesaat lagi kami istirahat. Tuhan berkati istirahat kami pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Rabu pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

Mari sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Sungguh Allah yang kami muliakan, yang kami tinggikan, sungguh alangkah baiknya pagi hari ini kami boleh bersama-sama menemani sahabat Iktus dalam siaran pagi hari ini. Engkau yang akan melindungi kami dalam siaran pagi, sore hingga malam nanti. Kami berdoa untuk kelancaran siaran hari ini. Tuhan yang akan melindungi, jauhkan dari pemadaman listrik, jauhkan dari gangguan-gangguan. Berkati setiap anak-anakmu yang akan bertugas di hari ini. Kiranya firman ataupun pujian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

22 ayat 15 sampai 30. Sangkamu rajakah engkau jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia. Aduhai tuan, aduhai Sri Paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Dan berteriaklah, perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basan. Berteriaklah dari pegunungan Abarim. Sebab semua kekasihmu sudah hancur. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu. Sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Semua orang yang menggembalakan kamu akan dihalau angin ribut, dan para kekasihmu akan diangkut tertawan. Pada waktu itu engkau akan menjadi malu dan bernoda dari sebab segala kejahatanmu. Hai engkau yang diam di gunung Libanon dan yang bersarang di pohon-pohon aras, betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau. Kesakitan seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim Raja Yehuda adalah sebagai cincin meterai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu, ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti, ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Aku akan melemparkan engkau serta ibumu yang melahirkan engkau ke negeri lain, yang bukan tempat kelahiranmu. Di sanalah kamu akan mati. Tetapi negeri yang mereka rindukan untuk kembali ke situ, mereka tidak akan kembali. Adakah konya ini suatu benda yang hina, yang akan dipecahkan orang, atau suatu periuk yang tidak disukai orang? Mengapakah ia dicampakkan dan dilemparkan negeri yang tidak dikenalnya? Hai negeri, negeri, negeri, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Catatlah orang-orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi, selamat bertemu lagi di hari yang sangat istimewa ini. Kita rasakan anugerah Tuhan yang luar biasa dan kita boleh beristirahat semalam dan pagi hari ini kita bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga bertepatan hari ini. Ya, selamat pagi semuanya. Mari kita bersyukur untuk setiap waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa memanfaatkan waktu yang baik ini. Biarkanlah kita tetap terus memiliki sikap positif sepanjang hari dan kemudian hari, dan akan menjadi hari terbaik dalam hidup kita. Mari sahabat sekalian, kita sambut suasana pagi hari ini dengan pujian yang sudah saya siapkan untuk menemani sahabat semuanya.

Untuk setiap pagi yang baru, biarlah kita ada aliran cinta, biarlah ada cahaya kebahagiaan di segala arah. Halo sahabat Itus, dimanapun sahabat berada, selamat pagi. Biarlah kita menikmati kehangatan sang mentari di hari ini. Mari sahabat sekalian, kita nikmati suasana pagi hari ini.

Ya, sama sekalian, itulah tadi beberapa pujian untuk menemani sahabat semuanya dalam kabar baik. Dan kita akan segera jelang firman untuk Anda pagi hari ini.

Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu. Mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan atas kami. Saat ini, mari kita nyanyikan kasih Tuhan. Nyanyikan kebaikan Tuhan. Karena Dia begitu setia atas kita. Dia begitu setia atas kita.

Shalom, selamat pagi sahabat Itus dimanapun sahabat berada pada saat ini. Mungkin sahabat sudah mulai beraktivitas hari ini, mungkin masih dalam perjalanan, ataupun mungkin masih ada di rumah, atau sahabat ada di rumah sakit, sakit di rumah. Sedang apapun sahabat pada pagi hari ini, saya sangat percaya bahwa sahabat tetap ada dalam kasih Tuhan. Sampai hari ini kita tidak pernah kekurangan kebaikannya. Untuk itu kalau aku bertanya bagaimana kabarnya sahabat, sahabat pasti akan menjawab, semua baik karena kebaikan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, pagi hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk kita merenungkan firman-Nya lewat radio kesayangan kita, Radio Iktus. Siapkan diri kita, yang di jalan dengarkan, kalau bisa mendengar, yang di rumah sakit, yang di rumah, yang di tempat kerja, dan suara ini bisa didengar, radio kesayangan kita ini bisa didengar. Mari buka hati kita bersama-sama untuk sejenak merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan penuh syukur kita terima firman-Nya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa sahabat. Bapa yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, bersama sahabat Iktus pada pagi hari ini, kami mengucap syukur kepada-Mu untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu, untuk perlindungan kekuatan yang sempurna yang Tuhan berikan buat kami. Ya, sampai detik ini kami merasakannya. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu semalam dan pagi ini sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, Tuhan izinkan kami untuk mendengar, merenungkan firman Tuhan. Menjadi dasar hidup kami sepanjang hari ini, supaya kami hidup sesuai, selaras dengan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya kami bisa memahami, mengerti firman Tuhan, dan bahagia kalau kami bisa melakukannya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

adalah penolongku. Ya, pagi hari ini saya beri tema ratapanku diubah menjadi tarian. Ratapanku diubah jadi tarian. Saya ambil dari kitab Mazmur 30 ayat yang ke-12. Mazmur 30 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku yang meratap telah keubah menjadi orang yang menari-nari. Aku yang meratap telah keubah menjadi orang yang menari-nari. Haleluya. Bagian A saja kita baca, sahabat. Setiap orang pasti pernah mengalami hidup dalam bahaya, musibah, penderitaan, kedukaan, dan kekurangan, dan apapun sampai membuat kita meratap. Apa itu meratap? Meratap adalah menangis yang disertai dengan ucapan-ucapan yang menyedihkan, menyayat hati, bahkan tidak sedikit yang sampai berteriak-teriak, mengungkapkan kepedihan isi hatinya karena segala duka yang ada di dalam dirinya. Mazmur Daud ini mengungkapkan sebuah syair yang sangat indah sekali. Ada iman di sana, ada pengharapan di sana, ada penantian di sana. Dan dia berkata, aku yang meratap telah keubah menjadi orang yang menari-nari. Tentu ada hal yang dikerjakan Daud sehingga dia bisa mengungkapkan kalimat ini. Tidak begitu saja dari ratapan menjadi tari-tarian, dari kesedihan tiba-tiba menjadi sukacita, dari sakit penyakit tiba-tiba sembuh, dari duka cita tiba-tiba bisa tertawa terbahak-bahak. Tentu tidak demikian, tidak spontan, tidak instan. Tapi ada hal yang dikerjakan Daud sehingga Daud bisa melukiskan syair yang begitu indah. Aku yang meratap telah keubah menjadi orang yang menari-nari. Bahkan ada pujiannya ya. Ratapanku telah keubah menjadi tari-tarian. Ya, suara saya kurang bagus. Ya, batuk dari bulan lalu masih ketara sebaik ini. Tapi saya terus berjuang untuk bisa menyampaikan kebenaran Tuhan, Injil Tuhan, dan sangat-sangat mensyukurinya. Sahabat, ada hal yang dikerjakan Daud sehingga dia yakin, dia sangat percaya bahwa ratapannya, bahayanya, duka citanya, penderitaannya bisa menjadi tari-tarian. Yang dilakukan Daud, ayat yang ketiga dari pasal yang sama, pasal 30 ini. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan engkau telah menyembuhkan aku. Sangat luar biasa. Kalau saya berkata, setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, percaya kita kepada Tuhan, pengandalan kita itu hanya pada satu pribadi yang bernama Tuhan Yesus. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa mengangkat kita dari penderitaan kita, dari lembah yang paling dalam, lembah yang paling kelam. Hanya Dia yang bisa menarik kita dari lumpur yang dalam. Hanya Dia yang bisa mengangkat kita dari apapun masalah tantangan yang kita hadapi. Kita harus tetap percaya hanya Tuhan satu-satunya penolong kita. Hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang kita andalkan dalam hidup ini supaya ratapan kita, keluhan-keluhan kita, kesedihan hati kita, kedukaan-kedukaan yang kita alami hari lepas sehari, pergumulan demi pergumulan kita yang kita alami setiap hari, bahkan sampai detik ini, hanya Tuhan yang bisa menolong kita dan mengangkat kita dari semuanya itu. Tuhan mengungkapkan kalimat, Tuhan, engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Hanya Tuhan. Kalau hari ini engkau sudah mulai khawatir,
mulai ragu, mulai bimbang, mulai cemas, mulai goyah. Firman Tuhan mengingatkan kembali, fokus kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan dalam hidup ini, mengatasi apapun kesulitan demi kesulitan, penderitaan demi penderitaan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Terus percaya, jangan sampai kita kehilangan pengharapan, jangan sampai kita kehilangan syukur dalam hidup ini, jangan sampai kita meragukan Tuhan, tapi tetap mata kita, hati kita, iman percaya kita tertuju kepada Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup mengangkat aku. Hanya Engkau Tuhan yang dapat ku percaya. Hanya Engkau Tuhan yang dapat menolongku. Hanya Engkau saja Tuhan. Hanya Engkau saja. Maka dalam segala hal sahabat, kalau hari-hari ini engkau masih mengalami tekanan dalam hidupmu karena apa saja, jangan pernah berpaling dari Tuhan ya. Sahabat, hanya Tuhan yang bisa menolongmu. Biar dengan caranya Tuhan memberi jalan keluar untukmu. Bisa saja lewat orang terdekatmu, bisa saja itu temanmu, bisa saja itu tetanggamu, pimpinanmu, pendetamu. Bisa saja Tuhan bisa memakai jutaan cara untuk menolong kita. Tapi yang dalam diri kita yang ada, tetap percaya kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Sahabat, ayat yang ke-9 pun juga Daud berkata, kepada-Mu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanlah aku memohon. Kepada-Mu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanlah aku memohon. Orang yang percaya itu demikian. Walaupun mungkin sekarang masalahmu masih ada, sakit penyakit kita masih ada, penderitaan, kedukaan, apapun yang menekan diri kita sehingga kita sampai meratap itu masih ada. Doa-doa kita belum dijawab secara nyata, secara real. Tapi kita bersyukur kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Tuhan beri kita kemampuan, memampukan kita melewati hari-hari kita walaupun penuh dengan ratapan. Kita harus tetap memohon kepada Tuhan. Dan juga yang ketiga, Daud juga berkata demikian. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Ayat yang ke-11 ya. Lagi-lagi Daud menempatkan Allah di tempat yang utama dalam hidupnya. Dalam menghadapi tekanan-tekanan hidupnya. Dalam menghadapi tekanan-tekanan yang berat dalam dirinya. Sahabat yang dikasih Tuhan, ada meratap secara umum, ada meratap secara khusus ya, maksudnya secara pribadi, secara umum juga. Karena masalah tantangan hari-hari ini negeri kita menghadapi ratapan yang secara umum dengan kebakaran, ya bencana yang terus menerus, tentunya banyak orang yang meratap juga di hadapan Tuhan. Tapi secara pribadi, masalah pribadimu juga, kita sering juga meratap pada Tuhan. Tapi Daud sangat luar biasa di sini. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Ya, lagi-lagi Daud mengajari kita. Daud memberi teladan dalam hidup kita. Supaya kita hanya fokus mengutamakan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam hidup ini. Dari mana datangnya pertolonganku? Ya, pertolonganku dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi di dalam nama Tuhan Yesus. Sahabat yang dikasihi Tuhan, sahabat, bahwa jawaban atas setiap persoalan, cerita, teriakan kita, seruan kita kepada Tuhan, itu keputusannya ada pada Tuhan. Yang kita kerjakan, bagian kita kerjakan. Biar Allah mengerjakan bagiannya untuk menolong kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan, dalam menanti setiap jawaban Tuhan, itu kita tidak boleh pasif, tidak boleh diam saja. Memang ada saatnya kita diam. Ya, Yeremia pernah menulis dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 26. Aku akan berdiam. Kita baca saat ini Ratapan 3 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam
pertolongan Tuhan. Ada saatnya memang kita diam dengan doa dan kita menanti Tuhan. Tetapi menanti Tuhan, menanti pertolongan Tuhan itu tidak boleh pasif. Diam yang artinya terus percaya, senantiasa berdoa, tidak jemu-jemu berdoa. Kita kuat di dalam Tuhan, kita tidak boleh goyah, tapi kita terus bertahan, beriman di dalam Tuhan, tapi juga kita tetap aktif, menanti-nantikan Tuhan, mengerjakan bagian kita. Ada proses yang harus kita lewati. Ada saat di mana kita memang harus mengerjakan apa yang jadi bagian kita. Dalam menanti-nantikan pertolongan Tuhan, bulan yang lalu saya sampaikan, nantikan Tuhan. Iya, nantikanlah Tuhan. Bukan berarti kita diam saja, pasif tidak. Tetapi kita harus bergerak. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Untuk itu iman kita harus bergerak. Kita tetap bekerja. Kita harus mengerjakan bagian kita. Terkadang kalau orang sudah banyak tekanan, kalau hidup manusia sudah banyak ratapan, saudaraku, manusia menjadi malas, enggan mengerjakan bagiannya. Mau mengerjakan apa malas, mau bersih-bersih rumah malas. Kenapa? Karena berat di hati. Tidak sedikit kerja yang keluar kerja, ya begitu melamar susah. Tapi ketika bekerja karena banyak tekanan, banyak ratapan, akhirnya meninggalkan pekerjaannya. Tidak boleh begitu, kita harus tetap rajin, tetap tekun sampai ada buah yang bisa kita dapatkan, ada kemenangan yang bisa kita nikmati. Ya, Senin malam kita begitu rame ya, banyaklah mungkin sebagian besar orang Indonesia, sahabat juga ya, ada nonton sepak bola, Piala FIFA itu ya, di belakang rumah itu stadion, ada nobar, nonton bareng, raminya enggak karuan, saudaraku. Kalau pas gol begitu, bang apinya, mercon bang api itu jedar-jedur. Kami walaupun persis di belakang rumah, lebih senang di kamar, bersama cucu gitu, dan suami nonton 35 tahun, ya, dinantikan piala itu untuk bisa diam di Indonesia ya. Tetapi untuk masa penantian itu kan enggak, atlet-atlet itu enggak tengok-tengok, enggak malas-malas. Oh, mereka digembleng ya, bisa-bisa digembleng sungguh-sungguh ya. Latihan semakin giat, semakin tekun, semakin rajin, dan itu berbuah manis. Ya, malam Senin itu ruami sekali, bahkan sampai kemarin juga masih beritanya juga seputar FIFA ya. Kita sangat bersyukur itu, kita berterima kasih pada atlet-atlet, sial, dan saya pelatihnya ya, semua berjuang bersama di sana. Perjuangannya enggak berjuang setengah-setengah, berjuang maksimal, saudaraku, sungguh-sungguh sangat luar biasa, dan ada hasil, diberkati ya. Kita semua pasti berkata puji Tuhan gitu, orang-orang yang senang bola itu puji Tuhan, puji Tuhan ya. Mereka yang di luar kita pun juga berdoa, alhamdulillah gitu, menang Indonesia 35 tahun masa penantian. Saya nggak tahu berapa lama penantian saudara akan sebuah jawaban, tapi teruslah kita giat bekerja, giat melakukan bagian kita, aktif, tidak diam pasif, tapi diam aktif. Ada saatnya kita diam, diam benar-benar di hadapan Tuhan, tetapi tidak diam selamanya. Kita terus mengerjakan bagian kita, dan kita akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Daud. Syair yang indah yang dilukiskan oleh Daud, aku yang meratap telah keubah menjadi orang yang menari-nari. Tunggu waktunya Tuhan, sahabat, entah kapan jawaban Tuhan itu. Tapi mari kita terus menjadi orang yang berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, yang berteriak kepada Tuhan, orang yang diam di hadirat Tuhan. Tapi kita juga tetap mengerjakan bagian kita, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Untuk itu, sahabatku yang dikasih Tuhan, pada hari ini, yuk kita semangat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitanya. Kemenangan bisa kita raih.
ya, dan kita akan yang bergelori, bersuka cita, menari-nari karena kita sudah dibebaskan dari ratapan kita. Kapan waktunya? Itu waktunya Tuhan. Bagian kita kerjakan, biar Tuhan mengerjakan bagiannya untuk kita. Puji nama Tuhan. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita semua.

Yuk kita berdoa. Bapa kami, sungguh kami bersyukur padamu pada pagi hari ini. Kau ingatkan kami kembali di dalam kami menghadapi tekanan hidup, bahaya hidup, penderitaan hidup, bahkan ratapan-ratapan yang terjadi dalam hidup kami. Setiap hari Engkau mengajar kami tetap diam di hadirat Tuhan, berseru memohon berteriaknya kepada Tuhan. Tuhan, fokus hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan, yang kami percaya menjadi penolong kami. Dan biarlah kami terus bertindak mengerjakan bagian kami. Kami tidak malas, tapi kami menjadi umat yang rajin, sehingga kami boleh menjadi orang yang berkemenangan, yang menari-nari, yang bersuka-suka, yang bersuka cita menikmati kasih Tuhan. Kami jadi orang yang senang bersyukur dan suka bersyukur, karena kami tahu Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah penolongku. Berkati sahabat ikhlas hari ini Tuhan, aktivitas mereka dalam penyertaan pimpinan berkat Tuhan, yang sakit Tuhan jamah beri kesembuhan, yang susah beri penghiburan, demikian yang tawar hati Tuhan beri semangat yang baru. Memberkati radio ikhlas ini dengan segala yang digumulkan. Engkau memberkati, mengurapi seluruh hamba Tuhan yang melayani Engkau bersama dengan radio ikhlas. Engkau menyertai, memimpin radio ikhlas ini terus menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Diberkati kita semua dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

sahabat Iktus, The Station of Salvation 96.5 FM, Iktus sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Selamat pagi, selamat bertemu lagi untuk pagi hari ini. Kita tahu bahwa tangan Tuhan tidak berhenti, tetapi tetap terus membimbing dan kasihnya di sekitar kita. Oke, sahabat semuanya, selamat pagi. Kiranya pagi hari ini membawa iman dan kedamaian baru bagi kita ya. Kita bertemu lagi di Happy Birthday. Sudah masuk hari Rabu 7 Oktober. Wah, siapa nih yang ulang tahun hari ini? Wow, Happy Birthday kembali menyapa sahabat-sahabat semuanya. Hari ini 7 Oktober 2026. Mari sahabat sekalian tetap terus bersinar karena dunia ini siap menyambut sahabat di hari yang penuh dengan peluang. Dengan keberkahan yang berlimpah, diucapkan selamat pagi, selamat ulang tahun buat sahabat-sahabat semuanya. Yuk, kita gabung terus di 96.5 FM itu sahabat Anda. Di Happy Birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, pukul 6 hingga pukul 7. Yuk, kita nikmati dulu ya. Suasana pagi hari lebih cerah, lebih semangat. Kembali lagi untuk menyambut hari yang baru, apalagi di hari ulang tahun sahabat semuanya.

0: Sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadirat-Nya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM. Iktus.

7 Oktober ya, sudah masuk tanggal 7 Oktober, cepat banget ya. Kembali lagi sama menyapa untuk sahabat-sahabat itu yang berulang tahun hari ini, hari yang dinanti ya. Yang pertama itu Bapak Budi Santoso di Kuala Mas. Selamat pagi Bapak, senang sekali bisa bergabung bersama itusnya. Sehat selalu, panjang umur, berkat berlimpah. Nah, diucapkan juga selamat ulang tahun untuk Bapak Krisna di Singosari Raya. Terima kasih untuk kesetiaannya. Ada Ibu Yanti di Gajah Siwalan Timur dan juga Ibu Yulia Sumarti di Sawu Jajar. Hari ini Bapak dan Ibu ya yang setia bersama itusnya memasuki usia yang baru, selamat ulang tahun, panjang umur, diberikan kesehatan yang baik dan juga senantiasa dikelilingi orang-orang yang menyayangi. Pasangan masing-masing, anak, cucu, menantu, adik, kakak, keluarga ya. Kiranya sahabat semuanya dipermudah segalanya dan hari ini dan hari-hari mendatang dipenuhi kebahagiaan. Tentunya ada yang spesial karena Bapak dan Ibu yang di awal ini memasuki usia yang baru, pasti ada spesial mungkin dari anak-anak, dari keluarga, atau justru kebalikan ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu ini menyediakan sesuatu buat keluarga. Selamat ulang tahun Ibu Yulia Sumarti, Ibu Yanti, Bapak Krisna dan juga Bapak Budi Santoso. Saya meluncur ke ruangan sahabat semuanya. Ada salam hangat dari sahabat itu untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun 7 Oktober. Ya, tadi pujian yang sudah menghibur kita semuanya. Kembali lagi, puji-pujian sudah siap untuk menyambut usia baru buat sahabat-sahabat semuanya.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Takkan habis kasihmu bagiku.
6: Hai, saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya. Dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Baik, sahabat sekalian, kembali lagi Eri masih menyapa sahabat-sahabat semuanya pagi hari ini yang beraktivitas di tempat tugas masing-masing. Mungkin Joyan pagi-pagi tadi baru buka lapak ya, tapi tetap bahagia bisa beraktivitas, berkarya untuk keluarga ya. Mari sahabat sekalian, kita lanjut lagi diucapkan selamat ulang tahun buat sahabat-sahabat semuanya. Kiranya di hari ulang tahun sahabat ini penuh dengan kebahagiaan dan juga kedamaian, terus bertumbuh dalam iman dan juga cinta kasih Yesus ya. Nah, doa kami, doa-doa sahabat itu semuanya, kiranya Tuhan selalu membimbing langkah hidup sahabat, juga memberikan kekuatan.

Lewati setiap rintangan. Nah, tetap teguh ya. Nah, ada Bapak Felix Wuryanto di Ganesha Mukti. Pagi-pagi meluncur juga ya. Saudari Esther Lee di Pelamongan Indah, Ibu Ariela Oktaviani Kusbianto di Arimbi, dan juga sahabat Vina di Genuk. Dengan penuh syukur diucapkan selamat ulang tahun buat sahabat-sahabat semuanya ya. Kiranya tahun ini menjadi tahun yang penuh berkat dan mukjizat Tuhan. Nah, ada jaga sahabat itu yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh berulang tahun. Kiranya ada mukjizat Tuhan yang sahabat terima. Baik, puji-pujian kembali lagi menyapa untuk pagi hari ini. Ada salam spesial dari sahabat itu untuk sahabat itu yang tercatat namanya. Lalu gimana dengan sahabat itu yang belum tercatat dan belum disapa? Nah, pujian manis ini saya bingkiskan untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini. Bapak Felix Wuryanto, ada saudari Esther, Ibu Ariela Oktaviani, dan juga sahabat Vina di Genuk. Terima kasih untuk kebersamaannya sahabat semuanya. Yuk kita nikmati lagi untuk puji-pujian dari 96.5 FM. Dan masih saya akan menyapa

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Baik sahabat semuanya, salam hangat buat sahabat-sahabat itus yang belum tercatat ya. Katanya ada yang tunjuk jari. Sebelum dicatat nih namanya, boleh gabung. Segera saja kirimkan nama, alamat dan juga tanggal lahirnya ya. Nanti akan disapa tepat pada hari ulang tahun sahabat semuanya. Yuk kita lanjut lagi untuk menyapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung bersama itusnya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Baik yang ada di rumah, di lapak, di toko, di warung, ya atau di kantor nih ya, yang tidak bisa keras-keras mendengarkan tapi bisa ya. Maksudnya gimana nih? Kecil aja gitu ya, untuk diri sendiri ya, diucapkan selamat pagi, selamat bergabung di happy birthday, karena pagi-pagi tadi harus segera berangkat sampai ke tempat tugas, jadi sapaannya sudah sampai di tempat tugas. Yuk selamat ulang tahun. Selanjutnya ada Ibu Kusdiarti di Karanggeneng Utara, selamat ulang tahun, kembali menyapa pagi hari ini. Selamat ulang tahun juga Ibu Asri Setianingdiah di Cempolo Rejo. Kemudian Ibu Evita di Purwosari, Ibu Sintike Wahyuningsih di Pamularsih, Kelurahan Bojong Salaman. Selamat ulang tahun, bersyukur atas berkat yang luar biasa. Kiranya hari ini dipenuhi dengan sukacita dan juga cinta dari orang-orang terkasih, dari pasangan, suami istri, anak-anak, menantu, cucu, bahkan mungkin ada kakak, adik, tante, om, kakek, nenek, Mbah Kakung, Mbah Putri yang juga ikut mengucapkan ulang tahun buat sahabat-sahabat semuanya. Hari istimewa ini tetap kita panjatkan syukur atas kasih Tuhan yang tidak terhingga ya. Tuhan melimpahkan berkatnya, hikmat dan kekuatan dalam hidup sahabat. Selamat ulang tahun memasuki usia yang baru, berapapun usia sahabat Ibu Asri, kemudian juga Ibu Evita, Ibu Sintike, Bapak-bapak yang lainnya ya, Ibu Kusdiarti juga, Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat itu, adik, kakak, halo semuanya. Pagi-pagi yang penuh berkat kita nikmati dengan berkat-berkat yang berlimpah. Saat ini sudah memasuki usianya yang baru. Kembali lagi, pagi hari kita warnai dengan puji-pujian dari 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Ayo Mas, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo Pak, hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
7: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
8: Shalom, saya Feavi. Stay tune terus di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
9: Sahabat Iktus, ulang tahun yang dinanti sahabat semuanya ya. Bersinarlah seperti terang Kristus di hari ulang tahun sahabat. Bagikan kasih dan juga sukacita kepada semua orang di sekitar sahabat. Baik di rumah, di lingkungan tempat tinggal, di tempat pekerjaan. Nah, pokoknya di mana saja sahabat semuanya tetap terus bersinar ya. Lanjut lagi, 7 Oktober menjadi hari yang sangat spesial ya. Selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu Lukas Kardiono di Semarang. Ini ulang tahun pernikahan, ulang tahun bersama kelahiran. Oke deh, pokoknya diucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu Lukas Kardiono, saudari Etika di Kudus, oke di Kota Kudus, juga Bapak Alfian Purnama Putra di Sidoluhur. Pagi-pagi saya meluncur juga untuk Bapak Mudioto. Selamat pagi, Bapak alamatnya di mana nih? Pokoknya lagi gabung bersama Itusnya ya. Selamat ulang tahun. Kita mengingat bahwa setiap momen dalam hidup itu adalah anugerah Tuhan ya. Mari sahabat semuanya, jalani setiap hari dengan penuh semangat dan sukacita. Hari spesial ada ucapan dari 96.5 FM itu sahabat Anda. Ada Bapak Ibu Lukas Kardiono, saudari Etika, Bapak Mudioto, juga Bapak Alfian Purnama Putra. Selamat ulang tahun, doa kami sehat selalu, panjang umur, diberkati usahanya, kesehatannya, dan menjadi berkat bagi sahabat dimanapun berada. Akhirnya 60 menit Eri menemani sahabat semuanya di Happy Birthday hari ini 7 Oktober 2026. Jangan lupa tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda yang mau membingkiskan ucapan selamat ulang tahun. Silahkan sahabat bisa bergabung bersama Itusnya di Happy Birthday setiap hari pukul 6 hingga pukul 7 dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap di 96.5 FM itu sahabat Anda. Follow IG-nya itu @

0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Sahabat Ictus, judul wisdom saat ini adalah percaya kepada Allah yang El Shaddai. Sahabat, ketika bangsa Israel dalam keadaan terdesak melawan orang-orang Amori, Yosua berbicara kepada Allah, lalu Allah membuat matahari dan bulan berhenti bergerak sampai bangsa Israel menghabisi musuh-musuhnya. Nah sahabat, hal ini membuktikan bahwa Allah yang kita sembah itu sesungguhnya Allah yang El Shaddai, Allah yang lebih dari cukup. Apalagi yang menjadi kekhawatiran Anda hari ini. Sahabat, Yosua pasal 10 ayat 13 berkata, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam, kira-kira sehari penuh.